0: wanita?
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
3: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya. Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
6: Informasi dan data juga ke BUMN.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan. lingkungan dan ekosistem.
2: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
1: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
0: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
1: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai

0: triliun rupiah.
1: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa, pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
7: Akan melakukan kunjungan.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
7: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan akan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
7: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mawengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
7: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
10: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

serang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan baliknya.

0: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko. Akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di perjalanan Manado pagi ini, saya Ike Darsono Momoye masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, benar bro, satu kanal informasi dan inspirasi Iwan Handoyo dengan Hitam Manis. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, mungkin ada yang masih ngantuk ya pagi hari ini karena nonton Piala Dunia 2026 pagi tadi, dan pastinya sangat ramai nonton bola juga bareng ya. Nobar juga di sekitar boulevard begitu ramai untuk pagi tadi ya. Nah, laga perempat final yang digelar di Stadion Boston Massachusetts Jumat dini hari berlangsung penuh terisi. Prancis tampil dominan sejak awal tetapi harus bekerja keras menghadapi disiplin pertahanan Maroko yang dikawal kiper Yassine Bounou. Peluang emas datang pada menit ke-28 saat Le Bleu memperoleh hadiah penalti. Namun Bounou kembali menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan tendangan Mbappe, membuat pendukung Maroko sempat berharap kejutan besar akan terjadi. Aksi heroik Bounou belum berhenti di situ. Menit ke-35 ia kembali melakukan penyelamatan gemilang saat menepis tembakan keras di Desire Doom dari dalam kotak penalti. Berkat penampilan impresif, sang kiper Maroko mampu bertahan meski terus berada di bawah tekanan. Statistik babak pertama memperlihatkan dominasi mutlak Prancis. Dari 13 percobaan tembakan, 6 mengarah tepat ke gawang. Meski demikian, mendengar rapatnya pertahanan Singa Atlas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Maroko mencoba keluar dari tekanan dengan memainkan bola lebih tenang. Pertandingan bahkan sempat terhenti. Dihentikan sejenak untuk cooling break sebelum kembali dilanjutkan. Momentum yang ditunggu Prancis akhirnya datang pada menit ke-60. Mbappe menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol pembuka yang memecah kebuntuan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Belum sempat Maroko bangkit, Prancis kembali menghantam. 6 menit berselang, Osman Dembele menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui penyelesaian akhir yang membuat Le Bleu semakin nyaman mengendalikan laga. Maroko berusaha mengejar ketertinggalan hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan Prancis tampil disiplin dan tidak memberikan banyak ruang. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan kemenangan ini mengantarkan Prancis ke babak semifinal Piala Dunia 2026, sekaligus menjaga asa mereka untuk kembali merebut gelar juara dunia. Di sisi lain, pendengar, perjuangan Maroko harus berakhir. Meski mereka kembali menunjukkan semangat juang dan organisasi permainan yang patut mendapatkan apresiasi. Oke, selamat pagi untuk Anda. Mana yang pilih Maroko, mana yang pilih Prancis ya? Oke, semuanya semoga baik-baik saja. Tetap semangat untuk Anda. Dan pastinya yang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Dan yang menikmati suasana liburan WFH ataupun menikmati liburan Anda hari ini ya, selamat menikmati suasana liburan. Semoga tetap membahagiakan untuk Anda. Bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga,

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Iya, berger Pro 1 kanal informasi dan inspirasi lokalisasi Kendil yang sudah hadir untuk Anda suasana pagi hari ini. Ya, berger selamat pagi untuk Anda, tetap semangat, semangat pagi. Dan ya, kembali informasi olahraga ya, biasanya hari Minggu, hari Jumat ya, identik dengan hari olahraga atau juga bersih-bersih lingkungan ya. Oke. Okay. Dan berger nama Lionel Messi kembali tercatat resmi di Guinness World Records. Kapten timnas Argentina ini dinyatakan memegang dua rekor dunia sekaligus di ajang Piala Dunia FIFA 2026 per pembaruan 8 Juli 2026. Rekor pertama 21 gol terbanyak sepanjang sejarah final Piala Dunia. Torehan ini melampaui rekor lama milik legenda Jerman Miroslav Klose yang bertahan sejak 2014 dengan 16 gol. Messi resmi melewati catatan itu pada 22 Juni 2026 saat Argentina menang 2-0 atas Austria, di mana ia mencetak 2 gol sekaligus. Rekor kedua 9 pertandingan beruntun mencetak gol. Konsistensi ini menjadikan Messi pencetak gol paling produktif secara berkelanjutan dalam sejarah turnamen 4 tahunan tersebut. Sebuah pencapaian yang belum pernah disamai pemain lain. Kemudian perjalanan panjang menuju rekor, Messi memulai debut Piala Dunia pada 2006 di usia 18 tahun. Kini di usia 39 tahun, ia tampil pada edisi ke-6-nya, juga rekor tersendiri untuk jumlah partisipasi turnamen yang terbanyak oleh seorang pemain. Pengumuman ini langsung viral di media sosial global, dibanjiri ucapan selamat dari jutaan penggemar sepak bola, termasuk pendukung setia Argentina di Indonesia. Torehan rekor ini semakin relevan mengingat performa Messi yang terus bersinar di lapangan. Baru-baru ini dalam laga babak 16 besar melawan Mesir di Atlanta, Argentina sempat tertinggal 2 gol lebih dulu sebelum bangkit lewat kontribusi Messi. Ia turut menyumbang assist untuk gol pertama dan penyama kedudukan Cristian Romero sebelum mencetak gol sendiri yang membawa Argentina menyamakan kedudukan 2-2. Laga dramatis itu akhirnya dituntaskan Argentina dengan skor 3-2 berkat gol telat Enzo Fernandez di masa injury time, memastikan tim asuhan Lionel Scaloni melangkah ke babak perempat final. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat dan tetap menjaga stamina Anda. Agar ada The Condos dengan Bangkit.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian terserah Boy dari Soundwave yang sudah hadir untuk Anda. Ya, di tengah tuntutan pekerjaan, pendidikan dan aktivitas sosial yang semakin padat, produktivitas dan kemampuan berkonsentrasi menjadi faktor penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Banyak orang berupaya meningkatkan performa kerja dengan berbagai cara, mulai dari mengatur jadwal hingga mengkonsumsi suplemen tertentu. Namun salah satu faktor yang seringkali terabaikan adalah pentingnya nutrisi seimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai informasi mengenai pola makan sehat dan gaya hidup yang mendukung kesehatan kini dapat diakses dengan mudah melalui internet. Salah satu sumber yang banyak membahas topik kesehatan, nutrisi dan kebugaran adalah Marie France yang menghadirkan beragam artikel edukatif untuk membantu masyarakat menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Nah, selain itu, perkembangan informasi seputar kesehatan juga semakin mudah diperoleh melalui media digital. Dan salah satu sarana yang membantu masyarakat mendapatkan berbagai informasi terkini, termasuk kesehatan, gaya hidup, dan perkembangan sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan nutrisi yang tepat tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh besar terhadap fungsi otak, tingkat energi, kemampuan fokus, dan produktivitas. Oleh karena itu, memahami pentingnya pola makan seimbang menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh yang kembali kami hadirkan untuk Anda sebentar ya. Oke, saya hadirkan dulu lagu dari Vidi Aldianto dengan Aku Cinta Kamu. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Semangat pagi.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Iya, mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian Firly Dinda di mana, oke? Okay? Iya, mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu dari Firly Dinda di mana mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan Manado pagi untuk hari ini 10 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat 10 Juli 2026, dan sampai jumpa di lain waktu dan

penakar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bang main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, kembali selamat siang pendengar. Kita lanjutkan ya untuk program siar edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Mike siap temani Anda untuk hari ini. Dan apa kabar ya untuk pendengar-pendengar setia dimanapun Anda bisa mendengarkan, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Semoga semuanya dalam suasana sehat semangat ya, sambil tetap mewaspadai dampak cuaca untuk hari ini ya, panas disertai dengan angin ya. Oke, baik pendengar, saat ini kita masuk di program Halo RRI. Silakan seperti biasa ya, kami menerima berbagai keluhan-keluhan Anda, apapun keluhan Anda ya, akan kami tampung untuk kami, ya nantinya ada tim Halo RRI akan mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Dan untuk berbagai keluhan-keluhan yang kemarin itu ya, masih terus dikonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Oke, silakan 0821-9583-5080, saya kasih kesempatan untuk Anda di siang hari ini di Halo RRI. Apapun keluhan Anda akan kami tampung sekali lagi ya. Ya baik pendengar, ini berbicara keluhan memang negara yang kaya akan sumber daya ya, tentu kehidupan masyarakat juga harusnya berjalan dengan damai, penuh harapan. Tapi kenyataan yang dihadapi banyak ya, warga yang seringkali berbeda dengan apa yang mereka hadapi, memang berbeda-beda ya. Jadi di balik berbagai ya pembangunan ya, ataupun di balik gedung-gedung yang menjulang tinggi ya, ataupun di balik berbagai janji tentang kemajuan, perubahan ya, ternyata masih tersimpan begitu banyak suara yang belum benar-benar terdengar. Suara-suara yang datang ya, apakah itu dari petani yang lahannya semakin sempit ya, ataupun nelayan yang hasil tangkapannya terus menurun, atau pedagang yang terus berjuang mempertahankan usahanya, ataupun para buruh yang bekerja keras ya demi kebutuhan warga, atau mungkin ya para pelajar juga yang mendambakan pendidikan yang layak. Ya, program Halo RRI ya sekali lagi siang hari ini menampung berbagai keluhan Anda apapun itu ya. Dan nantinya ada tim Halo RRI yang siap untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi untuk berbagai keluhan yang sudah lewat kemarin itu masih tetap terus diusahakan ya untuk tim Halo RRI memberikan jawaban ya terkait dengan keluhan Anda. Dan pendengar, setiap hari ya kita disibukkan dengan berbagai aktivitas dengan harapan pastinya kehidupan bisa akan lebih baik. Tapi tidak sedikit ya dari beberapa warga juga yang memang harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang seolah-olah tidak kunjung selesai ya. Belum lagi fasilitas ataupun infrastruktur ya, jalan yang rusak membuat perjalanan menjadi lambat ya, berpotensi berbahaya ya, menyebabkan kecelakaan. Belum lagi ketika hujan turun ya, genangan air bahkan banjir memang seringkali menjadi pemandangan yang terus berulang dari tahun ke tahun ya. Saluran drainase yang tersumbat ya, ataupun minimnya perawatan infrastruktur, lambatnya penanganan menjadi bagian dari keluhan yang terus disampaikan ya. Dan ya, apalagi kalau di bidang pelayanan publik ya, masyarakat juga tentu berharap bisa memperoleh pelayanan yang cepat, ramah, transparan, tapi ternyata masih ada juga yang harus mengantri ya berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen sederhana lah ya. Padahal kan ini sudah zaman digital ya, bisa melalui online sebenarnya. Nah, sebagian lainnya juga mengeluhkan prosedur yang mungkin berbelit-belit ya, informasi yang kurang jelas, proses administrasi yang memakan waktu yang lama yang diperkirakan ya, dan pelayanan yang seharusnya memudahkan justru terkadang menjadi beban tambahan. Ya, masalah ekonomi juga menjadi keluhan yang paling sering terdengar. Ya, harga-harga kebutuhan pokok yang terus mengalami perubahan membuat banyak keluarga yang
mau tidak mau harus mengatur ulang ya, mengatur kembali pengeluaran setiap bulannya. Ya, pendapatan yang tidak selalu sebanding dengan meningkatnya biaya hidup, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat harus bekerja lebih keras. Ya, belum lagi ada yang mengambil pekerjaan tambahan, ada juga yang terpaksa harus mengurangi kebutuhan, ya, hanya demi untuk memastikan dapur tetap bisa mengepul. Para pelaku usaha mikro, pedagang kecil, ya, seringkali menghadapi tantangan yang tidak ringan juga. Ya, apalagi dengan persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, ya, modal usaha yang sulit diperoleh, sementara daya beli masyarakat kadang mengalami penurunan juga. Sambil berharap adanya dukungan yang nyata agar usaha yang telah dirintis dengan susah payah itu bisa terus bertahan. Ya, bagi mereka keberlangsungan usaha mungkin bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga sumber penghasilan keluarga. Oke, baik, pendengar, silakan sekali lagi ya, kita saat ini ada di program Halo RRI. Ya, berbagai keluhan Anda akan kami tampung, ya, dan tim Halo RRI akan terus berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, apa yang menjadi keluhan Anda, silakan di line telepon 0821-9583-5080. Ya, dan berbicara keluhan, memang pendengar, misalnya di sektor pertanian begitu ya, para petani mengeluhkan harga hasil panen yang seringkali tidak stabil. Ya, ketika panen melimpah, harga justru turun sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi. Ya, belum lagi harga pupuk, benih, ya, dan kebutuhan pertanian lainnya yang terus menjadi perhatian. Ya, ada lagi tantangan, ya, yang tidak lepas, yaitu cuaca yang sulit untuk diprediksi. Ya, serangan hama, keterbatasan akses irigasi yang mempengaruhi hasil panen. Ya, sementara itu para nelayan harus menghadapi keluhan lain lagi, ya. Kalau tadi pertanian, sekarang pelayanan juga menghadapi tantangan lagi, kondisi laut yang memang tidak selalu bersahabat, ya. Cuaca ekstrim, kenaikan harga bahan bakar, hasil tangkapan yang tidak menentu, seringkali membuat penghasilan ikut berfluktuasi. Banyak keluarga nelayan hidup dengan ketidakpastian, ya, bergantung dengan kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, ya. Adakah berbagai keluhan dari Anda, pendengar? Silakan di line telepon 0821-9583-5080, ya, saya buka untuk Anda di Halo RRI. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan, ya, saya coba hadirkan dulu beberapa lagu spesial melengkapi semangat Anda di siang hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pemirsa, kenaikan harga bawang merah dan minyak goreng yang saat ini terjadi diakibatkan kelangkaan di beberapa
3: minyak goreng. Ini keranjang belanjanya. Misi kita hari ini mengambil semua minyak goreng yang ada di sini ya. Semuanya.
4: Hah? Sebanyak itu?
3: Iya, Pak. Beli semuanya. Tanyain bahkan ke karyawannya kalau masih ada stok di gudang. Kita ambil. Yuk, yang ini ambil 2, ambil 3. Apa bawa deh yang satu ini, Pak.
4: Stop!
3: Ayam, stop. Ih, apa-apa deh. Kaget loh, Mama.
4: Istriku yang cantik, sini dengerin Papa ya. Itu namanya panic buying. Nanti kalau semua kayak gitu dan main borong, ekonomi negara kita bisa inflasi. Nanti kayak di berita tadi, kelangkaan barang bisa makin parah dan terjadi kenaikan harga. Kita harus bijak berbelanja, Ma.
3: Emang gitu? Iya deh. Tapi suara Papa kayak di iklan-iklan gitu deh. Coba Pa, ajakin Mama pulang. Siapa tahu, Mama nggak panik lagi deh.
4: Mama, pulang yuk.
2: Bijaklah dalam berbelanja. Stop panic buying. Belanja seperlunya untuk kepentingan bersama.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, baik pendengar, Everyday Every Night Band ya, demikian kerasnya kehidupan melengkapi siang Anda ya. Kita lanjutkan untuk Halo RRI di siang hari ini. Kerasnya kehidupan, memang kehidupan ini tidak pernah datang dengan janji yang apa ya, bahwa setiap langkah itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, karena sejak manusia membuka mata untuk pertama kalinya, dunia sudah menyiapkan berbagai ujian yang apa ya, yang tidak pernah memilih siapa korbannya. Ada yang lahir di tengah kemewahan ya, tapi kehilangan kasih sayang. Ada yang tumbuh dalam pelukan keluarga sederhana, tapi harus berjuang melawan lapar, kemiskinan, ketidakadilan. Ya, sehingga dalam kehidupan ini, semua kita yang ada di dunia ini itu pada akhirnya akan berdiri di titik yang sama, berhadapan dengan kenyataan yang seringkali jauh dari harapan. Oke, baik pendengar, untuk sesi terakhir kalau ada ya pendengar di Halo RRI 082195835080 ya, terkait dengan berbagai keluhan Anda. Ya, kalau tadi ini soal apa namanya, kalau tadi soal pertanian ya, soal nelayan ya, pelaku usaha mikro, pedagang kecil, siang ini apa selanjutnya ya, di bidang pendidikan, orang tua berharap anak boleh memperoleh fasilitas belajar yang memadai, tapi masih ada sekolah yang kurang ruang kelas, sarana belajar terbatas. Kita ke lain telepon dulu ya. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo RRI, selamat pagi menjelang siang, Bu iya. Michael.
0: Ah, ini kayaknya saya kenal ini orang Tondano ini. Masih di Jaton ini, Bung Rio.
1: Masih.
0: Aduh. Bung apa kabar Bung Rio?
1: Kabar sehat-sehat saja, cuman memang agak sibuk sekarang, jadi jarang, hampir memang tidak bergabung lagi di acara request.
0: Oke. Baik Bung Rio, semoga ya, sehat selalu ya Bung Rio. Oke, Bung Rio, kalau dari
1: semoga Bung Mike juga sehat kabarnya.
0: Terima kasih Bung Rio, sukses juga untuk Anda ya Bung Rio. Jadi Bung Rio tetap masih berdomisili di Jaton ya Bung Rio.
1: Iya,
0: masih oke. Baik, kita kan sekarang ada di program Halo RRI. Kalau Bung Rio, adakah yang menjadi keluhan di seputaran Jaton atau seputaran Minas? Cuma
1: satu
0: Danau
1: saja sih yang apa ingin itu saya sampaikan, Bung Mai, untuk program ini aja, untuk Halo RRI ini aja.
0: Oh ya, kenapa?
1: Disiarkan di YouTube. Udah, kenapa tidak disiarkan lagi di YouTube?
0: Oh iya, ya, oke.
1: Iya, itu saja Bu Mai. Makasih ya sebelumnya.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang ya buat Rio yang ada di Jaton. Program Halo RRI ya, kenapa tidak live lagi ya? Oke. Di biasanya ya di YouTube sih. Oke. Baik, terima kasih untuk masukannya ya Bung Rio. Salam sukses ya untuk Bung Rio ya, dengan aktivitasnya juga di hari ini. Ya memang pendengar, itulah ya, berbagai apa, siapapun kita ya, tidak lepas dari berbagai macam keluhan ya. Dan terkait dengan pelayanan ya, kalau di bidang pendidikan tadi ya, itu seperti misalnya apa namanya, masih apa ya, ada ya, ada anak yang berharap tentu boleh mendapatkan fasilitas yang memadai, tapi ada juga sekolah yang kurang ruang kelas ya, sarana yang terbatas, atau mungkin akses internet yang belum merata, sehingga sebagian siswa harus menempuh perjalanan yang jauh ya setiap hari mencapai sekolah. Ada juga yang belajar dengan fasilitas seadanya ya, tanpa internet ya, yang belum merata ya, tetapi tetap menyimpan mimpi besar untuk masa depan ya. Belum lagi soal pelayanan kesehatan, memang ini menjadi perhatian utama ya, di mana warga menginginkan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, tenaga medis yang memadai ya, ketersediaan obat-obatan yang lengkap, tapi masih ditemukan ada yang memiliki keterbatasan akses ya terhadap pelayanan kesehatan ya, jarak jauh, antrian panjang ya, keterbatasan fasilitas tentang keterbatasan fasilitas yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Ya, bagaimana dengan persoalan lingkungan yang memang tidak kalah penting juga? Ya, ini yang selalu menjadi PR juga buat kita semua. Sampah yang menumpuk di beberapa lokasi seringkali ya kita lihat, kita temui, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, berpotensi mengganggu kesehatan. Ya, belum sungai yang tercemar, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang. Ya, kualitas udara yang menurun menjadi kekhawatiran bersama, dan banyak warga berharap adanya pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar generasi mendatang bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Ya. Cliff Motoli. Kilian Bakke. Mantap, lebih semangat.
0: Boleh toh?
2: Boleh. Aduh, ke topik kote apa ini kan? Mana-mana Kang?
0: Ya, tidak ada topik. Ya, silakan topik apapun itu. Ya.
2: Kalau kita mau bertanya, karena masih penasaran ini, Pak Torang kan di Motoling kan MBG, so jalan waktu lalu. Kebetulan sampai SMA 1 itu, kebetulan Pak TKK itu. Sebagai pendidik dibilang so berhenti, so hampir 1 bulan sudah dihentikan ini makanan bergizi gratis. Kalau dari kita sebagai masyarakat mau bertanya, ini berhenti, memang berhenti, jangan-jangan cuman di apa, cuman di dapur atau apa itu dia bilang dia PSBBG yang dihentikan tidak disalurkan, tapi jangan-jangan jalan nanti kirim data lagi di apa itu DGN terlaksana. Jadi mungkin kalau ada badengar ini, tolong sampaikan di daerah Motoli itu apa memang betul-betul sudah diputuskan dengan apa dia bilang bagi itu mitra, atau disengaja oleh dapur tersebut dari SPPG nggak tahu yayasan dari mana itu berhenti secara ruang PI itu sendiri, atau memang sudah diputuskan oleh pemerintah lah terkait dalam arti BGN Kang. Jadi kadang-kadang ya, orang bertanya begini,
0: mungkin ada alasan lain ya Cliff ya.
2: Jadi mudah-mudahan dari apa Kang, mungkin kalau peternak di mana itu, di Sulawesi Utara tuh Kang, begitu Kang.
0: Iya, Sulawesi Utara lah.
2: Setiap satker begitu Kang. Kejelasan apa betul memang sudah terputus dengan mitra.
0: Berarti kalau mau tolling berarti di kabupaten ya?
2: Oh, sampai kabupaten kota begitu dong. Kira berpusat ke provinsi, berprovinsi ke pusat. Makanya itu bertanya, ada orang begini, aduh jangan-jangan kurang dari apa, dari DP dapur itu orang tidak salurkan, tapi kirim data lagi di sana. Karena itu kan sama dengan beberapa bulan yang lalu kan korupsi kan. Ternyata makanya sudah diberhentikan itu DP Kepala BGN. Jangan sampai ke bawah kan. Banyak orang bertanya begini. Cuma 500 penerima kirim data 1.000. Sudah lagi di provinsi lagi 1.500. Di sana lagi bermain. Makanya orang bilang kan rawan korupsi di hal-hal seperti ini. Sebenarnya kita sudah tidak terlalu, maaf ya. Sudah tidak setuju dalam arti penyaluran itu lebih baik diuangkan saja, supaya tepat sasaran, daripada orang bermitra dengan SPPG, ternyata so ada kong kaling kong di situ, 1.000 kirim 1.500, akhirnya dari pihak satu, kedua, ketiga memperkaya dong ke pribadi. Jadi terus sebagai satu masyarakat mau bertanya, mudah-mudahan
0: ya, penasaran mungkin
2: berikut, berikut kalau semua keluar ini Piala Dunia pasti semua ada
0: lebih fokus lagi
2: toh.
0: Iya pasti.
2: Boleh dihubungi supaya orang langsung bertanya, orang sampaikan kenapa kan sudah diberhentikan, apakah ini memang sudah diberhentikan atau hanya sepihak. Karena ketika di sepihak, mereka menyalahgunakan lagi itu data dikirim, ternyata sudah tidak apa mendapatkan apa begitu manfaat di sekolah, ketika dikirim lagi begitu, akhirnya kedengaran ada kecurangan lagi di situ. Mungkin cuman itu yang boleh kita sampaikan. Terima kasih, baik. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang ya, Cliff. Ya, makasih untuk respon Anda ya di Halo RRI siang hari ini. Dan Ya, pendengar, terkait dengan MBG memang Menteri Keuangan ya Purbaya Yudi Sadewa mengatakan anggaran untuk MBG itu akan dipotong dari semula 330 triliun rupiah menjadi 270 triliun triliun rupiah. Ya, dan langkah ini juga dilakukan dalam rangka efisiensi. Ya, dan Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa MBG merupakan program unggulan ya dan tidak akan mungkin dihapus. Karenanya pemerintah memilih untuk melakukan efisiensi di program intervensi gizi tersebut. Dan memang diakui oleh Menteri Keuangan program MBG ini masih banyak sekali kelemahan ya karena baru dilakukan untuk pertama kali ya, tapi dengan komitmen pemerintah akan lebih berhati-hati lagi untuk ke depannya. Oke, kita ke penelpon ini, mungkin penelpon terakhir. Halo RRI, selamat siang. Halo RRI, selamat siang.
3: Selamat pagi, Pak Mike.
0: Iya, selamat siang, Pak James.
3: Iya, Pak James dari Desa Winorangian.
0: Iya, oke, okay, baik. Silakan Pak James, bagaimana dengan keluhan Anda dari Winorangian?
3: Dia menyangkut persawahan yang lahan tidur. Kan program Presiden kan untuk ketahanan pangan Indonesia. Mm-hmm. Ini di persawahan Ranombolai banyak persawahan yang nganggur. Mm. Mungkin anggaran kali.
0: Di mana, di mana?
3: Kalau
0: di,
3: dari pusat
0: lahan alat. Lahan tidur sini. Lahan tidur di daerah mana Pak James?
3: Ini Ranombolai, Lampuni, Datayan, Balok Bahan.
0: Itu mitra ya.
3: Lahan-lahannya tidur.
0: Banyak.
3: Kalau boleh ada alat berat boleh bantu di Nusa Tenggara sini supaya persawahan sini lebih makmur lah.
0: Jadi lahan tidur itu, di daerah mitra itu banyak yang tidak berfungsi atau?
3: Ya tidak berfungsi karena mungkin kalau mau dikerjakan dengan manual kan itu mengeluarkan tenaga yang banyak, anggaran juga besar. Siapa tahu ada bantuan dari Dinas Pertanian untuk memberikan alat berat untuk okay, bisa difungsikan lagi persawahan-persawahan tersebut. Jadi bisa ditanam padi lagi, biara ikan, dan jadi, lain sebagainya.
0: Jadi masyarakat mitra termasuk Winorangian itu mengharapkan ya, sangat berharap ya.
3: Untuk ada alat berat yang boleh kerjakan lahan-lahan yang tidur, persawahan-persawahan yang tidak digunakan lagi, sudah bertahun-tahun.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya lihat.
0: Ya, oke, okay, baik, itu aja Pak James.
3: Ya, itu aja dulu.
0: Baik.
3: Terima kasih Bung Mike.
0: Ya.
3: Selamat pagi.
0: Ya, selamat siang ya Pak James. Mungkin karena cuacanya agak mendung-mendung begitu ya. Masih ada 2 menit, saya coba terima satu penelpon lagi ya. Penelpon yang paling terakhir. Ya, halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang Bung ya. Michael.
0: Selamat
2: kita
0: siang.
2: Kita cuma mau tanya itu kita perkeluhan tuari apa soal dihubungi terkait atau belum?
0: Oke, okay. Yang mana kota itu Kang?
2: Masalah
0: Pak
2: Michael? Gas LPG. Yang ukurannya tidak sesuai dengan isi. Jadi tolong kalau so disampaikan kepada terkait, misalkan sampaikan kepada publik supaya tahu DP letak bagaimana, DP kesalahan atau DP kekeliruan di mana. Ya kan?
0: Okay.
2: Karena sampai sekarang belum ada apa ini gas LPG ini itu ukuran 3 kg ini. Masih banyak yang mengeluh-mengeluh itu ini isi kurang, cumanya sampai enggak full dia pe isi 6 kilo, cuma 5 kilo setengah, 6 kilo setengah. Jadi kita kira cuma kita yang apa begitu. Banyak yang mengeluh di apa kita ada bilang, oh sama kok terangnya enggak ada penuh tuh ini gas ini enggak betul dia isi. Jadi tolong kalau so disampaikan ke pihak terkait, sampaikan di mana DP letak kesalahan, di mana DP letak keliruan, disampaikan ke publikan.
0: Hanya itu aja Pak Raiko?
2: Ya, cuma itu.
0: Okay. Tapi nanti
2: apa?
0: Ya.
2: Waktu soal.
0: Iya, oke, okay, baik.
2: Oke, okay. Itu ya. Aja Michael, terima kasih, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, terima kasih Pak Raiko, dan Pak Raiko menjadi penelpon terakhir ya. Jadi terima kasih untuk responnya, masukan-masukannya ya. Yang pasti tim Halo RRI masih terus ya tetap berupaya untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Dan nanti kalau sudah ada jawabannya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda pastinya ya. Oke, baik, akhirnya saya akhiri kebersamaan kita untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Ya, dan pastinya ya semua keluhan ya, semua suara berpadu menjadi sebuah cerita besar tentang kehidupan. Ya, sebuah cerita yang tidak hanya berisi keluhan tetapi juga pastinya harapan. Harapan bahwa setiap persoalan itu bisa diselesaikan melalui kepedulian, kerjasama dan langkah yang nyata. Ya, dan harapan bahwa setiap warga itu punya kesempatan yang sama untuk hidup aman, sehat, sejahtera, bermartabat. Ya, karena pada akhirnya kemajuan suatu daerah itu tidak hanya diukur dari megahnya bangunan atau tingginya angka pertumbuhan, ya, tetapi sejauh mana setiap keluhan suara masyarakat itu didengar, dihargai, dan diwujudkan menjadi perubahan yang boleh membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini ya, dan tetap bersama kami, saya akan lanjutkan untuk melengkapi siang Anda ya di edisi siar hari ini. Ya, kesempatan Jumat 10 Juli 2026. Ya, dan spesial untuk kaum muslimin dan muslimah juga diinformasikan bahwa nanti sebentar jam 12 ya, kami akan siarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting, Manado.

0: Duh, tukang main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Iya, lawan virus hoax. Ya, demikian ada Band Kota kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Nah, pendengar, terkait dengan hoax, ya, ini sempat beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa program MBK itu dihentikan sementara mulai 5 Juni kemarin tanpa batas waktu yang ditentukan, ya. Dan unggahan ini mengatakan penghentian terjadi karena kendala dana operasional. Narasi tersebut kemudian menyebar menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keberlanjutan program, dan informasi ini diklaim berasal dari sumber yang tidak disebutkan secara resmi. Tapi faktanya setelah dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut ternyata tidak benar. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, ya, Nanik S. Dayang memastikan tidak ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Tapi ia menegaskan seluruh kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah atau banper itu tetap dilaksanakan, ya. Dan dengan demikian tidak terdapat kebijakan penghentian program MBG sebagaimana yang diklaim dalam unggahan yang sempat beredar. Dan informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi dan kebijakan resmi pemerintah. Ya, pemerintah juga memastikan program MBG tetap berlanjut untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membantah isu adanya gangguan operasional akibat dana. Ya, jadi unggahan yang menyebutkan MBG dihentikan akibat dana operasional terkendala merupakan informasi yang tidak benar. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memeriksa informasi dari sumber resmi sebelum mempercayainya.

0: Rif, Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

0: Kamu sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
1: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
1: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
0: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
1: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya hidup.

Ya, dan mendengar nanti setelah Iris Indonesia dengan lagunya Titik Terang ya, mengakhiri kebersamaan kita untuk siang ini, lagu-lagu hiburan. Nanti setelah itu kami akan menyapa untuk kaum muslimin dan muslimah dalam persiapan untuk beribadah di siang hari ini. Sekali lagi informasi kami siarkan secara langsung ya, untuk sholat Jumat siang hari ini dari Masjid Awal Fatul Mubin Tuminting, Manado.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikan kamu muslimin dan muslimah di manapun anda berada. Selanjutnya kami segera siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat ya dari Masjid Awal Fathul Mukmin Tuminting Manado. Ya, anda juga bisa ikuti siaran kami ya melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nabi Muhammad
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqal mursalun. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini senantiasa kita diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan dan keislaman sehingga bisa dapat memudahkan langkah kita menuju di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. InsyaAllah mudah-mudahan amal ibadah kita di hari Jumat yang mubarakah ini senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaAllah mudah-mudahan seluruh kita umat Islam, diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, insyaAllah tergolong bagian daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali tema atau judul khutbah pada hari ini di akhir daripada bulan Muharram 1448 Hijriah, Hatib mencoba menggali sedikit, qanaah adalah obat penyakit tamak dan korupsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia, patut menanggung malu saat ini karena terus-menerusnya perilaku korupsi dan keserakahan yang dilakukan dan dipertontonkan oleh sebagian besar penduduknya. Menurut lembaga transparansi internasional, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dalam Comparison Perception Index atau tahun-tahun 2025. Hal ini ma'asyiral muslimin artinya telah menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Korupsi di Indonesia yang sangat fundamental, bukan sekedar kerugian negara yang besar, namun juga karena pelakunya yang berpendidikan tinggi dan sudah mendapat gaji yang besar. Kasus korupsi tata niaga minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina diperkirakan kerugian negara sebesar 968.5 triliun. Korupsi tata niaga timah di PT Timah dengan perkirakan kerugian sebesar 300 triliun. Dari contoh korupsi di atas menjadi bukti betapa besarnya uang yang dikorupsi. Uang tersebut andai tidak dikorupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita, kesehatan, serta memberdayakan masyarakat. Korupsi bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi merampas hak-hak orang miskin, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan hak generasi mendatang untuk hidup lebih sejahtera lagi. Dari sisi pelakunya, korupsi juga dapat menjadi bukti bahwa ia dilakukan bukan karena kekurangan harta ma'asyiral muslimin, tapi karena serakah, tamak, dan tidak pernah merasa puas dan merasa cukup. Orang yang tamak dan serakah tetap merasa miskin meski ia bergelimpangan harta. Disinilah pentingnya secara kontinu kita wajib saling mengingatkan agar takwa benar-benar menjadi pakaian atau libas kita. Namun takwa bukan hanya sekedar rajin beribadah, tapi juga menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika seseorang berhadapan dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan berbagai godaan duniawi yang saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di zaman ketika ukuran keberhasilan seringkali diukur dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, besarnya rumah, mewahnya kendaraan, dan banyaknya kekayaan yang kita miliki. Harus diakui bahwa akibatnya manusia berlomba-lomba mengejar dunia tanpa batas. Persaingan yang sehat berubah menjadi persaingan yang menghalalkan dari segala cara. Jabatan diperbukan bukan untuk mengabdi kepada Allah, melainkan untuk memperkaya diri. Kekuasaan dijadikan alat mengumpulkan harta. Amanah berubah menjadi kesempatan mencari keuntungan pribadi. Sinilah penyakit tamak tumbuh dan subur serta berkembang. Maka Islam menyebut penyakit ini dengan berbagai istilah-istilah seperti suh, hirs, dan tamak, yaitu keinginan yang berkelebihan terhadap dunia sehingga hati tidak pernah merasa cukup. Akibatnya ma'asyiral muslimin, sepanjang hidupnya yang dikejar hanyalah mengumpulkan dan menumpuk atau bahkan menimbun harta untuk kepentingan diri dan keluarga. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Takasur ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surah ini menggambarkan bahwa sebagian manusia terus-menerus mengejar, menumpukan harta hingga lupa bahwa hidup dunia, bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan hanya tempat persinggahan. Disebut at-takasur karena ia bukan sekedar berlomba-lomba menumpuk harta, namun juga karena caranya memperoleh harta tersebut dengan berbagai tipu daya, suap, memperkosa alam, persaingan yang tidak sehat, monopoli, oligopoli, dan perilaku jasad lainnya. Maka cara-cara yang digunakan untuk memiliki harta yang membuatnya berbangga-bangga dan pamer kekayaan dengan tanpa menghiraukan daripada norma nilai-nilai agama dan budaya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung kepada kita, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia akan menginginkan lembah yang kedua, dan tidak ada yang memenuhi perut anak Adam selain daripada tanah. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah berhenti sampai yang bersangkutan diletakkan di tanah dan tanpa daya apapun. Maka ayat dan hadis di atas tidak berarti Islam melarang untuk meraih sebanyak mungkin harta atau apapun yang dinilai membanggakannya. Maka Islam mendorong hal tersebut selama diperoleh dengan sah dan disalurkan dengan baik. Maka hal ini karena harta yang banyak dinamai oleh Al-Quran dan khair dan kebijakan dan kebajikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatun lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqa 'alal muttaqin. Al-Qur'an telah memberikan kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang nabi yang kaya raya. Sejarah Islam juga mencatat dengan tinta emas beberapa sahabat Nabi yang kaya seperti Utsman dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit tamak memiliki beberapa ciri. Yang pertama, selalu merasa kurang meskipun nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, selalu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih kaya sehingga ia lupa bersyukur kepada Allah. Ketiga, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Serta kelima, tidak peduli apakah hartanya halal atau haram. Inilah akar berbagai bentuk penyimpangan seperti suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, hingga pada terjadinya korupsi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan terhadap rakyat, dan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Ayat ini bukan hanya melarang pencurian atau mencuri, tetapi juga seluruh bentuk diperoleh harta yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam tidak hanya melarang penyakit tamak tersebut, tetapi juga memberikan obatnya. Obat penyakit tamak adalah qanaah. Qanaah berasal dari kata qani'ah, yaitu merasa cukup terhadap rezeki yang Allah karuniakan setelah kita berikhtiar secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah bukan berarti malas. Qanaah bukan berarti menolak kemajuan. Qanaah bukan berarti pasrah kepada kemiskinan. Qanaah bukan alasan untuk berhenti bekerja. Qanaah justru mendorong seseorang bekerja lebih keras lagi karena ia ingin memperoleh rezeki yang halal, berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah akan tetap bercita-cita tinggi, tetapi jalannya harus benar dan lurus. Ia ingin kaya tetapi dengan cara yang halal. Ia ingin sukses tetapi dengan tanpa menzalimi orang lain. Ia ingin menjadi pemimpin tetapi untuk melayani masyarakat. Boleh jadi seseorang memiliki harta sedikit tetapi hidupnya damai. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, banyak orang yang bergelimang kekayaan namun hidupnya dalam kecemasan, ketakutan dan kegelisahan karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mengapa qanaah mampu mencegah korupsi? Karena qanaah membangun 5 benteng dalam hati manusia. Yang pertama, benteng bersyukur. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda mengambil hak orang lain. Yang kedua, benteng amanah. Ia sadar setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, benteng rasa malu kepada Allah. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, Allah Maha melihat. Keempat, benteng kesederhanaan. Semakin sederhananya gaya hidup dari seseorang, semakin kecil godaan korupsi. Kemudian yang kelima, benteng akhirat. Ia selalu mengingat bahwa seluruh harta akan ditanyai dari mana ia peroleh dan untuk apa yang dia gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bang, hari ini bangsa kita masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi. Berbagai regulasi telah dibuat, berbagai lembaga dibentuk, berbagai hukuman dijatuhkan. Namun ma'asyiral muslimin, selama penyakit tamak masih bercokol di dalam hati manusia, korupsi tidak akan mencari jalan keluar atau akan selalu mencari jalan baru. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan iman dan akhlak. Rumah harus melahirkan anak-anak yang jujur. Sekolah harus menanamkan integritas. Pesantren harus membentuk karakter amanah. Masjid harus menghidupkan nilai-nilai qanaah. Kantor diktator harus membangun budaya anti korupsi. Negara membutuhkan sistem yang kuat. Tetapi sistem hanya akan efektif apabila diisi oleh manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi pelajaran setelah kita mendengar isi khutbah yang singkat dan padat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.

بنصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

dinas mirotu mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat ya, kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Manado. Semoga sudah dapat melengkapi berkah Anda di kesempatan Jumat Barokah hari ini, 10 Juli 2026. Untuk selanjutnya melengkapi ibadah Anda, saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu religi pop Islam sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam salat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada. Akhirnya ya, satu lagu terakhir nanti saya coba hadirkan dari Marsyanda. Ya, akhirnya untuk program religi melengkapi ibadah Anda kaum muslimin dan muslimah setelah mengikuti sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mukmin Tuminting Manado. Ya, setelah Marsyanda dengan menyebut nama Allah, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado siang hari ini dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada tamu.
3: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal

Okay, baik, berikan demikian ada True Love ya dari kolaborasi Elton John dan Kiki D ya, kembali sudah hadir mewarnai siang Anda. Lagu-lagu pilihan mancanegara duet ya, saya hadirkan untuk siang ini biar agak sedikit berbeda. Okay, baik, berikan saya kembali berbagi informasi terkait dengan MBG ya. Mungkin sebagian masyarakat ya mungkin tidak tahu kenapa ya kok MBG nggak ada lagi. Jadi ini dalam rangka selama masa libur sekolah ya, 22 Juni sampai 13 Juli ya. Jadi Badan Gizi Nasional ya, Badan Gizi Nasional sementara menghentikan operasionalnya ya di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan pemerintah serta BGN ya, Badan Gizi Nasional harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Nah, pakar ilmu pemerintahan Muhammad Eko Atmojo melihat saat ini waktunya sangat tepat. Evaluasi di tengah pelaksanaan program merupakan hal yang lazim ya dalam siklus kebijakan publik. Masa liburan sekolah bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program tersebut. Ya, mulai dari tata kelola kelembagaan, efektivitas operasionalnya, kualitas layanan yang diberikan ya untuk penerima manfaat. Karena itu tidak ada masalah kalau pemerintah melakukan evaluasi total ya terhadap program yang berjalan. Dan justru momentum yang tepat untuk memperbaiki formula tata kelola yang ada. Kalau terdapat SPPG yang mungkin tidak memenuhi standar, sebaiknya mungkin disuspensi atau dihentikan operasionalnya agar kesalahan yang sama tidak terulang. Ya, masa penghentian sementara operasional SPPG juga seharusnya dimanfaatkan Badan Gizi Nasional untuk melakukan audit, ya, evaluasi secara komprehensif, dan evaluasi tidak hanya mencakup pelaksanaan program saja.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan badan sehat juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh. Makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya ayah benar kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang...

0: Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: All right, I'd like to welcome a very special guest to the stage, the very popular and very talented Mr. Eric Mu, please.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.

0: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
0: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
1: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Dan akhirnya pendengar, kolaborasi Lionel Richie dan Diana Ross dengan Endless Love tuntaskan kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Nah, bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas dijalankan melalui 6 area perubahan, termasuk penguatan pengawasan, penataan tata laksana, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
1: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado, Manuelson Jaka Yusuf, mengatakan pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang semakin baik.
2: Zona integritas bukan sekedar program, tapi komitmen dari seluruh pegawai untuk menghadirkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat. Komitmen tersebut kami implementasikan secara terencana dan berkelanjutan melalui 6 area perubahan pembangunan zona integritas yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan organisasi yang bersih, efektif, transparan, dan melayan.
1: Ia menjelaskan keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan program kerja, tetapi juga oleh komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menggerakkan perubahan.
2: Keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan program kerja, tetapi juga oleh komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menggerakkan perubahan. Dengan kepemimpinan yang berintegritas, kolaboratif, berorientasi pelayanan, kita membangun budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Zona integritas dimulai dari pimpinan, diwujudkan bersama seluruh pegawai, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Pembangunan zona integritas Balmon Manado diharapkan manfaat nyata bagi masyarakat. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Satreskrim Polresta Manado melakukan investigasi di Rumah Sakit Prof. Kando terkait dugaan perundungan salah satu mahasiswa PPDS anestesiologi yang ditemukan tewas di rumahnya pada Minggu 5 Juli lalu.
3: Polresta Manado melakukan investigasi terkait dugaan perundungan yang diduga dialami mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi Dr. Adrian Rantung di Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado melakukan pendalaman dengan mencari keterangan dan bukti-bukti di Rumah Sakit Prof. Kando yang menjadi tempat almarhum menjalani pendidikan dan bertugas. Kasat Reskrim Polresta Manado Komisaris Polisi Elwin Kristanto mengatakan pihaknya sedang mendalami informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan perundungan terhadap almarhum. Meski demikian, hingga saat ini kepolisian menegaskan belum menerima laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan perundungan tersebut. Komisaris Polisi Elwin mengatakan proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya.
4: Di Satreskrim Polresta Manado berdasarkan dari postingan di medsos yang terkait adanya suatu kejadian yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Manado, maka kami bersama dengan anggota melakukan investigasi salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado, dan kita berkoordinasi untuk mencari informasi kejadian yang terjadi seperti apa dengan beberapa pihak yang ada di rumah sakit. Namun untuk kronologi semuanya masih dalam tahap investigasi dari pihak kepolisian, yang mana saat itu turun dari Satreskrim Polresta Manado bersama dengan Sat Intel Polresta Manado untuk melakukan investigasi. Namun hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga maupun sanak famili yang membuat laporan secara resmi ke Polresta Manado terkait dengan masalah bullying ataupun terjadinya kekerasan yang mengakibatkan salah seorang meninggal dunia. Dan kami juga masih melakukan investigasi terkait penyebab kematiannya.
3: Setelah mendalami informasi awal, Polresta Manado meminta seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan terbuka dengan memberikan keterangan atau melaporkan apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat, program Siskamling dan Ronda Malam menjadi program Pemkab Minahasa Utara di tiap desa dan kelurahan.

0: Bupati Minahasa Utara Juno Ganda menegaskan tidak akan mentoleransi aparat desa yang mengabaikan instruksi pelaksanaan siskamling di setiap desa. Penerapan siskamling ini seiring instruksi Mendagri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
1: Saya mau menyampaikan untuk mengingatkan kepada seluruh camat agar memantau dengan detail seksama dari kecamatan. Untuk masing-masing desa melakukan siskamling, kita aktifkan. Bagi hukum tua yang tidak melaksanakan siskamling, kita berikan teguran keras. Ini perintah dari Mendagri.
0: Sebagai langkah antisipatif, Bupati menginstruksikan seluruh camat dan memastikan setiap desa mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam dan pos pengamanan lewat siskamling. Kebijakan ini bukan hanya bentuk reaksi terhadap satu kejadian, melainkan langkah sistematis untuk memperkuat rasa aman dalam menjaga lingkungan. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara memastikan 1.507 desa telah menerima dana desa tahap 1, sementara 2 desa belum disalurkan karena terdampak bencana alam dan akan direlokasi.
3: Anggaran dana desa dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas, pelayanan dasar, dan penguatan ketahanan pangan. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara, Sukadi memastikan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026 telah berjalan optimal. Sesuai ketentuan, penyaluran dana desa dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama yang berakhir pada 15 Juni dan tahap kedua pada Desember mendatang.
4: Untuk tahap 1, 1.507 desa ya di Sulawesi Utara sudah salur semua Pak. 2 desa yang di Tahuna dua salur tidak salur karena dia di apa? Karena gunung apa? Bencana akan direlokasi ke Bolmong ya.
5: Bolsel.
6: Jadi sudah maksimal ya.
4: Jadi sudah salur semua Pak untuk dana desa tahap 1. Di realisasi dana desa sampai dengan kemarin Pak, pagu dana desanya 402,49 M sudah terrealisir 274 miliar. Artinya sudah 68% tersalur untuk dana desa di tahun 2006 untuk seluruh desa di Sulawesi Utara.
3: Sukadi pun menegaskan tidak ada pemotongan dana desa, melainkan penyesuaian penggunaan anggaran sesuai kebijakan pemerintah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Di tengah semarak Piala Dunia, turnamen sepak bola Sebolmong Raya berlangsung di Kota Mobagu.
7: Setelah dibuka Wali Kota Kota Mobagu Weni Gaib Senin lalu, turnamen sepak bola Totabuan Champions League TCL sedang bergulir di lapangan olahraga Nunuk Kelurahan Matali. Meskipun berlangsung di Kota Mobagu, tim kesebelasan berdatangan dari Totabuan Raya, yaitu Bolmong Induk, Bolmong Selatan, Boltim, dan Bolmong Utara. Ketua Askot PSSI Kota-Kota Mobagu Michael Solat Bibisa bersyukur turnamen sepak bola Sebolmong Raya ini menghadirkan pemain-pemain muda sesuai harapan organisasi sepak bola.
8: Event kali ini diselenggarakan untuk kemajuan sepak bola Totabuan lebih khusus dan Provinsi Utara pada umumnya. Saya berharap dengan event kali ini karena ini event salah satu event terbesar sepanjang sejarah yang ada di Totabuan.
7: Pertandingan demi pertandingan berlangsung seru di sore hari, apalagi pelaksanaannya di tengah gempita Piala Dunia 2026. Bahkan pada Totabuan Champions League ini, pertandingan menggunakan semacam metode VAR, video asisten referee, untuk membantu wasit mengambil keputusan terbaik. Audi Kandores melaporkan.
2: Kepala Sekolah SD Negeri Ampreng Languan Barat, Sasmi Lumenta bersyukur di mana tahun 2026 ini mendapatkan bantuan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat dengan anggaran 2,7 miliar rupiah.
9: Kepala Sekolah SD Negeri Ampreng, Kecamatan Languan Barat, Kabupaten Minahasa, Sasmi Lumenta, Sarjana Pendidikan, bersyukur kepada Tuhan, serta tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang telah mengucurkan dana 2.797.018.423 rupiah dalam bentuk program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung layanan pendidikan aman nyaman bagi para anak didik. Lebih lanjut, Kepala Sekolah SD Negeri Ampreng Langgoan Barat Sasmi Lumenta yang ditemani Bendahara Proyek Grace Hana Taugan Sarjana Teologi katakan pekerjaan revitalisasi meliputi ruang kelas 3, kelas 5, kelas 6, ruang perpustakaan dan toilet. Sedangkan pekerjaan rehabilitasi antaranya kelas 1, 2, kelas 4, kantor kepala sekolah, ruang guru, UKS, ruang laboratorium, komputer, pagar, paving block, dan drainase.
5: Tapi pertama tentu ini semua karena anugerah Tuhan. Dan tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Menteri, tapi juga semua yang terkait dalam program revitalisasi ini. Untuk di SD Negeri Ampreng mendapat pembangunan ruang baru kelas 3, kelas 6, kelas 5, toilet, sekolah, dan ruang perpustakaan. Sedangkan untuk yang akan direhab, ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 4, ruang administrasi, dan untuk ruang administrasi itu termasuk di ruang kepala sekolah dan ruang guru, ruang UKS, dan ruang laboratorium. Kalau ikut di jadwalnya kita 150 hari.
6: Yang terlibat di pekerjaan dari
5: Ini yang terlibat dalam pekerjaan ini tentu kami pertama ada dari bas lokal, tapi juga memang kami menghadirkan bas-bas di luar Langgoan, tapi bas yang profesional.
9: Terkait dengan dalam waktu dekat ini akan dimulai proses belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027, Lumenta mengatakan untuk sementara menggunakan gedung Balai Desa Ampreng dengan sistem shift, yaitu bagi kelas 1, 2, 3 masuk pagi hari, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 masuk pada siang hari. Dari Minasa, Chef Asa RRI, Turun Udara, untuk Indonesia.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Pada Kamis sore, Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan resmi melantik pejabat dan pelaksana tugas kepala desa, sekaligus mengaktifkan kembali kepala desa Riung Utara di kantor Bupati Talaut.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengambil langkah strategis demi menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan resmi melantik penjabat, pelaksana tugas kepala desa serta mengaktifkan kembali kepala desa Riung Utara pada Kamis sore. Langkah ini diambil menyusul adanya kekosongan jabatan akibat beberapa faktor, mulai dari kelulusan P3K, masalah kesehatan hingga persoalan hukum. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di kantor Bupati Kepulauan Talaut dilakukan oleh Wakil Bupati atas pendelegasian dari Bupati Weli Tita. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah agar pembangunan desa terus berjalan tanpa hambatan. Anisia mengingatkan para pemimpin desa yang baru ditunjuk untuk memimpin dengan hati, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan Talaut harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yakni kemandirian desa.

0: Adapun pergantian kepemimpinan ini latar belakangi oleh beberapa faktor. Untuk Desa Binalang Timur, pelantikan penjabat kades dilakukan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ASN P3K. Sementara itu, penunjukan pelaksana tugas atau PLT kades di Desa Tule Utara, Akas Balane, Tarawan Selatan, dan Desa Balang dilakukan karena para kepala desa definitif sedang menjalani cuti besar dan cuti sakit selama 90 hari. Di sisi lain, pengisian PLT Kadis Awit Selatan dilakukan karena kepala desa sebelumnya diberhentikan, sementara akibat tersandung kasus hukum. Sebaliknya, untuk Desa Riung Utara, kepala desa definitif kini resmi diaktifkan kembali setelah masa pemberhentian sementaranya berakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara menerapkan biosecurity super ketat dalam mengawal pendaratan 546 ekor bibit babi asal Denmark.
2: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara menerapkan biosecurity super ketat dalam mengawal pendaratan 546 ekor bibit babi asal Denmark di Bandara Samratulangi pada Selasa 7 Juli 2026 malam. Dokter Hewan Barantin Sulut Setiawan Pramularsi mengatakan rangkaian tindakan karantina ini dirancang secara berlapis demi memastikan keamanan hayati tetap terjaga dari resiko masuknya kembali penyakit ke wilayah Sulawesi Utara.
3: Pencegahan ASF yang dilakukan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, setiap komoditas yang dilalu lintaskan, baik yang masuk ke Sulawesi Utara maupun keluar Sulawesi Utara, harus melalui screening yang ketat dari kami. Baik kita lakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Apabila dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium tersebut, hewan atau babi tersebut atau produk babi dinyatakan sehat, maka siap dilalu lintaskan.
2: Diketahui, impor bibit babi perdana di Indonesia dengan metode kandang tertutup ini dilakukan sebagai langkah pemulihan pasca wabah African Swine Fever atau demam babi yang sempat menyebabkan kematian massal ternak babi di wilayah Sulut. Prosedur pengawasan dilakukan secara ketat, mulai dari disinfeksi truk-truk pengangkut menggunakan cairan disinfektan, kemudian dimasukkan ke instalasi karantina hewan IKH untuk mengamati kondisi klinis dan perkembangan kesehatan seluruh babi. Selanjutnya, petugas karantina akan mengambil sampel untuk dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan jika hasil laboratorium dinyatakan negatif, karantina Sulawesi Utara baru akan menyatakan ratusan bibit babi tersebut aman, sehat, dan siap dilakukan pembebasan. Calvin Wisang melaporkan.
1: Camat Damau menghimbau warga waspada angin kencang dan gelombang tinggi.
4: Camat Damau Lidia Tumala mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut khususnya warga Kecamatan Damau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrim yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Lidia Tumala mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di kebun untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan perkembangan cuaca demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, warga yang hendak melaut maupun melakukan pekerjaan menggunakan transportasi laut juga diminta menunda aktivitas apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan.
5: Sebagai pemerintah wilayah, saya menghimbau tidak melakukan pekerjaan di luar rumah, dalam artian bahwa tidak melakukan pekerjaan di laut, mengingat gelombang tinggi dan juga di kebun, bisa memperhatikan karena ini angin kencang saat di Kecamatan Damau. Jadi
4: menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah potensi cuaca ekstrim yang masih terjadi di wilayah Kepulauan Talaut. Camat Damau juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari instansi berwenang serta mematuhi setiap himbauan pemerintah guna meminimalkan risiko bencana akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Ia berharap seluruh masyarakat tetap waspada, saling mengingat dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas hingga kondisi cuaca kembali normal. Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ketersediaan darah di UPD PMI Bolang Mongondo sampai saat ini masih dapat diatasi atau mencukupi.
6: Ketersediaan darah di UPD PMI Bolang Mongondo Bolmong sampai saat ini masih dapat diatasi atau mencukupi. Kepala UPD PMI Bolmong Dr. Sarif Dojo Suroto mengatakan, kebutuhan akan darah di semua rumah sakit yang ada di Bolmong Raya masih dapat dipenuhi. Namun peran pemerintah dan institusi baik TNI Polri juga sangat dibutuhkan.
7: Permintaan kebutuhan kantong darah di Bolamondo pada dasarnya kami dari unit transfusi darah PMI Bolamondo mampu atau sanggup memenuhi kebutuhan layanan kantong darah di rumah sakit yang ada di Bolamondo Raya ini. Mengenai peran masyarakat dan pemerintah juga kami sangat butuhkan dalam artian bahwa untuk mendukung ketersediaan kantong darah di unit transfusi darah PMI ini sangat penting, di mana kalau tidak ada bantuan pemerintah juga dalam hal mengenai menggerakkan para ASN misalnya Polri dari TNI juga itu bekerja sama dengan unit transfusi darah Bolamondo.
6: Dr. Sarif menghimbau kepada masyarakat untuk secara sukarela mendonorkan darah mereka karena setetes darah dapat menyelamatkan orang lain, bahkan keluarga kita sendiri. Dengan mendonor ada beberapa manfaat yang akan didapatkan. Selain membantu orang lain, berdonor juga merangsang pembentukan sel darah baru, menstabilkan zat besi, menjaga kesehatan jantung, serta menurunkan risiko penyakit kardiovaskular atau gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat mengancam nyawa, seperti penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, serta gagal jantung. Roy Pesak melaporkan.
1: Pendengar, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara kini diarahkan melalui penyusunan perda.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah memproses peraturan daerah atau perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Regulasi yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat memperkuat payung hukum dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Tianeke Adam, mengatakan saat ini rancangan perda tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, kehadiran perda ini menjadi langkah maju karena akan memperkuat aturan yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan gubernur.
9: Saya sudah terinformasi bahwa saat ini lagi diproses perda, peraturan daerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu adalah perda inisiasi dari DPRD Provinsi. Kami kira ini sangat baik, cuman memang kami perlu melihat dan karena memang kami juga masih baru dan perdanya sudah sementara digodok, kami pikir ini sudah hal yang baik, langkah maju lagi ke depan supaya aturan-aturan ini jelas, sudah diatur di perda, jadi dari pergub naik ke perda, terus selanjutnya nanti mungkin apabila ada yang belum lengkap, akan kami lengkapi dengan juknis atau SOP dan sebagainya untuk mendukung pelaksanaan atau aplikasi atau implementasi dari perda yang dimaksud.
8: Selain memperkuat regulasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi perda nantinya dapat berjalan secara optimal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, euforia Piala Dunia di Kota Bitung terasa hingga pagi hari. Polres Bitung terus melakukan pengamanan, pemantauan termasuk pengawalan. Untuk selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Meiki Kodowati bersama Kasat Lantas Polres Bitung, AKP Dwi Dea Anggraini.
10: Ya, pendengar, untuk euforia Piala Dunia masih terasa sampai saat ini, di mana juga pagi tadi heboh dengan pendukung-pendukung mereka masuk kategori untuk jenjang berikut dalam Piala Dunia. Nah, bagaimana untuk kesiapsiagaan juga dari kepolisian Polres Bitung untuk mengatur pengamanan di saat mereka nonton bareng dan juga ada euforia di jalan raya. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Bitung AKP Dwi Dea Anggriani. Selamat pagi, Ibu Kasat Lantas.
11: Pagi, Om. Ya, pagi, ya. Om.
10: Bagaimana situasi saat ini hari Jumat ini di Kota Bitung setelah mungkin tadi ada Piala Dunia yang mereka nonton dan mungkin ada pergeseran atau pergerakan orang yang fans dengan negara untuk bola kaki sendiri ini, Ibu? Bisa ceritakan?
5: Iya. Jadi untuk di Polres Bitung sendiri, Om, dalam rangka demam Piala Dunia ini ya, terutama pagi ini kan kita tahu Prancis menang toh. Nah, jadi kita setiap pada saat ada nonton bareng itu, semua personil baik lalu lintas dan seluruh personil Polres Bitung ada yang sudah diploting, Om, atau disiplinkan untuk menjaga sitkam timnas pada saat nobar bola tersebut. Nah, kemudian untuk pagi harinya mengantisipasi kegiatan konvoi dari para pemenang pendukung pemenang Piala Dunia ini, kita melakukan patroli dan pengaturan arus lalu lintas. Kita juga selalu menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, terutama anak muda yang mengikuti konvoi tersebut, agar tetap mengikuti atau mentaati aturan lalu lintas saat berkendara dengan menggunakan helm, kemudian tidak kebut-kebutan, dan juga tidak menggunakan knalpot yang non standar yang bisa mengakibatkan kebisingan bagi masyarakat lainnya,
10: bisa mengganggu masyarakat yang lain. Nah, bagaimana kalau memang kalau memang mereka turun di jalan, tentu ada pengawalan mereka sampai mereka bubar dari jalan mampir langsung ke rumah masing-masing ini, Ibu Kasat?
5: Iya, pastinya kalau kita sih, Om, tidak menganjurkan untuk adanya konvoi tersebut, tetapi kan masyarakat ini kan tetap mau, pendukung-pendukungnya ini tahu nih kalau dia menang, begitu kan? Jadi yang pasti kita tetap kawal, kita himbau juga kepada mereka supaya mereka tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, begitu.
10: Ya, mungkin ada instruksi juga dari Bapak Kapolres, turun ke Kabakops, turun ke satuan-satuan. Tentu di saat juga mereka melakukan nonton bareng, pasti di situ ada polisi yang berseragam dan tidak berseragam untuk mengawal mereka,
5: Betul, pasti itu ada, ya.
10: Nah, ini kan sudah akan memasuk di semifinal dan final, tentu akan euforia akan lebih tinggi lagi. Kesiapsiagaan mungkin dengan yang sudah pengalaman yang Ibu lakukan hari-hari sebelumnya, bagaimana untuk mengantisipasi di tinggal satu minggu ke depan ini untuk semifinal dan final nanti ini, Ibu, akan membludak pasti penonton.
5: Iya, benar sekali itu, Om. Kami juga ada atensi ataupun perintah dari Bapak Pimpinan, Bapak Kapolres Bitung, ya kan, yang memerintahkan kepada kami agar situasi Kamtipmas dan juga Sitkamtip Cerlantas tetap terjaga stabilitas, kondisi aman, lancar, dan kondusif pada saat menjelang final Piala Dunia ini, Om. Kami tetap menghimbau, memberikan penyuluhan, memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung khususnya untuk tetap mentaati aturan saat berkendara dan tetap menjaga sitkamtipmas pada saat nonton bareng ini. Jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, begitu, Om.
10: Oke, itu saja, Ibu Kasat Lantas Polres Bitung.
5: Baik.
10: Terima kasih kerjasamanya. Baik. Selamat bertugas. Selamat pagi, Ibu Kasat Lantas.
5: Selamat pagi, Pak.
1: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, selamat siang saudara pendengar Pro Software Rita Laut dimanapun Anda berada. Pro Dangdut kami hadirkan menemani suasana siang hingga sore Anda, spesial untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bagi Anda saudara pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Dinantikan kebersamaan dari Anda semua hingga nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk kebersamaan kita di saat ini, saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan dari Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut, di pertandingan Piala Dunia 2026, Pro Satu Rerita Laut hadir menemani ruang dengar Anda. Ya, sudah dimulai tadi pagi ya. Jadi mulai dari pukul 3 dini hari, Pro Satu Rerita Laut sudah mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan sebentar juga, pada besok hari juga ya, tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Dan untuk jadwal pertandingan untuk besok, Spanyol akan melawan Belgia pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jadi saudara pendengar Pro Satu Rerita Laut, bagi Anda yang ingin mengikuti ya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, dapat Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua, saudara pendengar Prosaudara Rita Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Saudara pendengar Prosaudara Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda ya, sambil menantikan kebersamaan dari Anda, akan kami informasikan dulu untuk Anda saudara pendengar informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar Prosaudara Rita Laut, pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat khususnya nelayan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang tinggi di perairan Talaut. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih berlangsungnya pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang saat melaut di wilayah Geme. Korban juga adalah anggota kepolisian Polsek Geme.

0: terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk sore hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk sore hari ini hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Prodangdut edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Nanti kita akan bertemu lagi untuk Prodangdut di edisi mendatang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saudara pendengar, dan tentunya tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pembenahan tata kelola royalti bagi industri musik dan karya jurnalistik yang lebih adil di tingkat global. Komitmen tersebut dilontarkan dalam sidang Majelis Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia di Jenewa, Swiss, dalam forum yang diikuti 194 negara anggota. Itu, Supratman menegaskan Indonesia terus mengawal usulan perbaikan tata kelola royalti yang telah diajukan sejak sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights SCCR pada bulan Desember 2025. Menurutnya, proposal Indonesia bertujuan memperkuat ekosistem hak cipta melalui tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Dengan tata kelola yang lebih baik, ekonomi digital diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku industri kreatif. Ia menambahkan, Indonesia juga menyambut baik proses konsultasi yang tengah berlangsung di UNESCO terkait rancangan Guidance on Fair Compensation for News. Menurutnya, inisiatif tersebut bersifat komplementer dan memperkuat dialog berbasis hak cipta yang tengah didorong Indonesia di WIPO. Supratman menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar kemandirian nasional. Untuk mempercepat pembahasan tata kelola royalti lintas negara, Indonesia akan menjadi tuan rumah Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober 2026. Forum tersebut akan dihadiri negara-negara anggota WIPO untuk membahas penguatan sistem pengelolaan royalti di tingkat global. Sebelum mengikuti dialog tingkat menteri, Supratman juga menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Jenderal WIPO, Darren Tang. Dalam pertemuan tersebut, Darren menyampaikan apresiasi atas inisiatif Indonesia dan mendorong pemerintah terus membangun komunikasi dengan seluruh negara anggota WIPO. Hasil pembahasan mengenai tata kelola royalti itu selanjutnya akan dibawa ke sidang SCCR ke-49 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Pemerintah berharap inisiatif tersebut dapat memperkuat perlindungan hak cipta, meningkatkan kepastian pembayaran royalti bagi para pencipta, termasuk musisi dan jurnalis, serta menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

Saudara pendengar Pro Satwa Rita Laut, kemudahan akses layanan keuangan digital membuat pinjaman online atau pinjol semakin banyak digunakan termasuk oleh generasi Z. Proses pengajuan yang cepat dan persyaratan yang relatif mudah dinilai menjadi daya tarik tersendiri. Namun psikolog mengingatkan bahwa penggunaan pinjol tanpa pertimbangan yang matang dapat berdampak pada kondisi psikologis maupun kebiasaan finansial generasi muda. Psikolog Andi Cahyadi menjelaskan bahwa maraknya

muda. Menurutnya, pemahaman mengenai pengelolaan uang sejak dini dapat membantu Gen Z membuat keputusan finansial yang lebih bijak.

0: Kaya tutas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong butuh-butuh ngana.

0: Obli,
1: kita suka sekali ke siang. Sebentar kita mbak pinjol dulu.
0: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
0: Jang begitu Ca. Ngana pedo itu cuma mau abis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
0: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, sampai di sini dulu Juli hadirkan musik juga informasi di ruang dengar Anda. Saatnya kita akan jelang untuk penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahuna dan Talaut.
1: Dari RRI Tahuna, pendengar, kapal tol laut logistik Nusantara 2 masuk pelabuhan Nusantara Tahuna. Kapal-kapal yang lain pindah tambat di pelabuhan Beta.
2: Kapal tol laut logistik Nusantara 2 masuk pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke pelabuhan Beta. Kapal-kapal yang pindah tambat di pelabuhan Beta yakni kapal Perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melawangnya Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLD Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mewit Palenewen diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tambat kapal-kapal tersebut ke pelabuhan Beta karena dermaga pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, terminal dan lapangan parkir. Mewit mengungkapkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 tiba di pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke pelabuhan Beta.
3: Apabila dalam beberapa bulan ke depan, nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di pelabuhan Beta.
2: Lanjut dikatakannya, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 berangkat, seluruh aktivitas dikembalikan lagi di pelabuhan Tahuna. Ia menambahkan, kehadiran kapal tol laut logistik Nusantara 2 memuat barang prioritas kebutuhan pokok masyarakat. Terkait hal ini, selaku PLT KUPP Tahuna, ia memohon dukungan semua pihak sehingga proses rehabilitasi pembangunan pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan lancar. Alexander Dalingkade melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya dua informasi dari RRI Talaut sekaligus akan mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar dan pemirsa, komitmen membangun beranda utara NKRI terus dipacu. Komando Distrik Militer 13-12 Talaut menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan persiapan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026. Program nasional ini siap menyasar pembangunan fisik dan non-fisik dari Pulau Piangas hingga Napombaru.
4: Lanjuti instruksi komando atas, Kodim 13-12 Talaut bergerak cepat, matangkan persiapan pelaksanaan karya bakti atau karbak skala besar 2026. Rapat koordinasi lintas sektor yang mengusung tema Bakti TNI AD untuk rakyat ini dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanor Yudhistira di ruang data Makodim di Melongane. Karbak skala besar ini dirancang untuk mengakselerasi pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen totalnya untuk menyukseskan program inisiasi TNI Angkatan Darat ini. Sekretaris Daerah Talaut Yohanes Kamaji menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh tahapan program agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
5: Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat begitu sangat peduli terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini menunjukkan manunggal antara TNI dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami akan mensupport seluruh program ini mulai dari proses awal sampai dengan berakhir, dan tentunya kami berdoa semoga lewat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa program ini akan berhasil dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kami merindukan program-program lain yang akan diprogramkan oleh TNI maupun pemerintah pusat untuk diarahkan ke Kabupaten Kepulauan Talaut.
4: Sementara itu, Dandim 13-12 Talaut Letkol Yanor Yudhistira menjelaskan sejumlah agenda fisik menjadi prioritas, diantaranya pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, program menunggal air, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah. Menurut Dandim, program ini merupakan bentuk perhatian langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta atensi Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Miangas.
6: Di Talaut dalam rangka pembangunan, tujuannya untuk membantu pemuda dan masyarakat Talaut, mulai dari Miangas sampai dengan Napombaru. Kegiatan ini nanti

0: berjalan dengan kegiatan fisik dan non-fisik, di mana kegiatan fisiknya terdiri dari pembangunan jembatan, kemudian sumur bor dalam program manunggal air TNI Angkatan Darat, kemudian RTLH koordinasi dengan Perkim kita, kemudian EHAB, rehab sekolah, SD dan SMP kita koordinasi dengan Kemendikdasmen. Namun pada dasarnya kegiatan ini mayoritas menggunakan dana program dari Angkatan Darat. Sampaikan kepada Bapak masyarakat Talaut, mari sama-sama tolong mengetahui bahwa kami akan melaksanakan kegiatan karpak skala besar di Talaut untuk masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama nanti bekerja yang di desa, masyarakat, kita sama-sama membangun Talaut.
1: Upacara pembukaan kegiatan direncanakan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 dan dijadwalkan berjalan selama 60 hari. Sebanyak 217 personil pasukan serta 50 mahasiswa juga akan dikerahkan langsung dari Pelabuhan Bitung menuju Talaut menggunakan kapal ADRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Pada Kamis sore, Wakil Bupati Anesia Kretsia Bambungan resmi melantik penjabat dan pelaksana tugas Kepala Desa sekaligus mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara di kantor Bupati Talaut.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengambil langkah strategis demi menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Wakil Bupati Anesia Kretsia Bambungan resmi melantik penjabat, pelaksana tugas Kepala Desa serta mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara pada Kamis sore. Langkah ini diambil menyusul adanya kekosongan jabatan akibat beberapa faktor, mulai dari kelulusan P3K, masalah kesehatan hingga persoalan hukum. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di kantor Bupati Kepulauan Talaut dilakukan oleh Wakil Bupati atas pendelegasian dari Bupati Weli Tita. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah agar pembangunan desa terus berjalan tanpa hambatan. Anesia mengingatkan para pemimpin desa yang baru ditunjuk untuk memimpin dengan hati, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan Talaut harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yakni kemandirian desa.

0: Adapun pergantian kepemimpinan ini latar belakangi oleh beberapa faktor. Untuk Desa Binalang Timur, pelantikan penjabat kades dilakukan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ASN P3K. Sementara itu, penunjukan pelaksana tugas atau PLT kades di Desa Tule Utara, Akas Balane, Tarawan Selatan, dan Desa Balang dilakukan karena para kepala desa definitif sedang menjalani cuti besar dan cuti sakit selama 90 hari. Di sisi lain, pengisian PLT Kadis Awit Selatan dilakukan karena kepala desa sebelumnya diberhentikan, sementara akibat tersandung kasus hukum. Sebaliknya, untuk Desa Riung Utara, kepala desa definitif kini resmi diaktifkan kembali setelah masa pemberhentian sementaranya berakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Ciak, terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seorang pekerja pada sebuah proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu, lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Saudara, Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita, yaitu cobaan-cobaan yang membuat kita mau menengadah kepadanya.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Soter dari Talot, khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talot dan sekitarnya.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Pemkab Kepulauan Talaut menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan program nasional karya bakti skala besar yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat TNI AD. Dukungan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Yohanes BKK Magi dalam rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan program. Kehadiran program berskala nasional ini disambut dengan penuh sukacita dan rasa bangga oleh pemerintah daerah. Program ini dinilai sebagai bukti nyata kepedulian TNI AD terhadap percepatan pembangunan di wilayah Beranda Utara NKRI tersebut. Hal ini sekaligus menjadi cerminan dari kemanunggalan yang kuat antara TNI, pemerintah, dan rakyat. Dalam keterangan resminya, Sekda menyampaikan bahwa kehadiran TNI Angkatan Darat membuktikan kepedulian yang sangat tinggi terhadap pembangunan di kabupaten tersebut. Momentum ini dipandang sebagai sebuah kebanggaan besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah karena menunjukkan kemanunggalan yang nyata antara TNI, masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Talaut. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Kepulauan Talaut memastikan akan memfasilitasi dan mengawal jalannya program ini agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan total dengan membantu serta mengawal seluruh tahapan program, mulai dari proses persiapan awal, pelaksanaan di lapangan, hingga akhir kegiatan. Demi kelancaran program tersebut, Pemkab Talaut juga siap membangun sinergi lintas sektor dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah OPD serta mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk bergotong royong bersama personil TNI AD. Selain itu, segenap jajaran pemerintah dan masyarakat turut memanjatkan doa agar program ini mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat berjalan lancar serta memberikan dampak luar biasa bagi kesejahteraan warga Talaut. Mengingat posisi geografis Kabupaten Kepulauan Talaut yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan negara, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar program kemitraan seperti ini dapat terus berlanjut. Pemkab Talaut menyatakan siap dan sangat terbuka untuk menyambut berbagai program akselerasi pembangunan lainnya, baik dari TNI maupun kementerian dan lembaga pemerintah pusat, untuk dialokasikan ke Kabupaten Kepulauan Talaut di masa mendatang.

0: RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin, asal jangan jadi Silicon Padi doang. Isinya prank semua.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar, Prosatu RRI Talaut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Suratno, mengajak masyarakat untuk semakin bijak dalam memanfaatkan media digital dengan menyaring setiap informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Menurut Suratno, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar agar tidak mudah terpengaruh berita bohong maupun informasi yang berpotensi memecah persatuan. Ajakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kerukunan dan menciptakan ruang digital yang sehat. Ia menegaskan setiap pengguna media digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dalam berkomunikasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan budaya bermedia yang sehat, masyarakat dapat berkontribusi menjaga persatuan, mempererat kerukunan antar umat beragama, dan menciptakan lingkungan digital yang aman serta produktif.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, saudara pendengar Bro Saudara di Telaut, kita sudahi dulu sampai di sini menghadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Saatnya kita akan ikuti bersama mini drama.

0: Daniel? Daniel?
1: Ya, Bapak.
0: Hei, pulang sudah. Sesore nih, cepat.
1: Bapak, nenek periksa jaring dulu. Mungkin ada ikan.
0: Ya, anak ini. Yo, sudah kalau ikut, tunggu Bapak ikut.
2: Ya, terada ikan lagi. Aduh, kalau begini terus, bagaimana saya punya keluarga bisa makan?

Daniel, kok belum tidur kah? Sudah malam begini, kok bikin apa?

0: Aga, sampah-sampah plastik nih, kenapa bisa ada di teras rumah? Sampah-sampah ini dari mana? Pasti Daniel. Daniel? Daniel?
1: Ya, Mama.
0: Siapa yang punya tumpukan sampah plastik di depan ini?
1: Ma, itu sampah yang Dani lepas dari Bapak punya jaring.
0: Jadi sampah-sampah ini yang Kamdo bawa pulang dari laut, bukan bawa pulang ikan.
2: Aduh, sudah semalam ini. Semua tetangga sudah tidur, jangan ribut, Mama.

0: apa, Ma?
1: Hari ini semua warga lakukan kegiatan kerja bakti di setiap RT RW.
0: Untuk apa, Ma? Mama lihat Bapak sudah siap mau pergi mancing nih. Sudah 2 hari nih Bapak tidak dapat ikan. Kasih warga lain saja yang kerja sudah, biar beres toh.
1: Tidak bisa begitu, Bapak. Masa tetangga sebelah datang kasih bersih tong punya halaman rumah? Nanti dong bilang apa sama torang. Mama malu, Bapak.
0: Sudah, kalau begitu mamaku saja yang kerja sudah. Bapak dan Daniel ke laut cari ikan.
1: Memang Pai Tua nih. Saya sudah jelaskan, dia tidak mengerti juga. Ya sudah, saya sendiri yang kerja saja sudah. Terus? Sampah ini saya tumpuk saja di sini. Sebentar lagi air pasang biar sampah hanyut ke laut.
0: Macet, Ba. Sampah itu jangan tumpuk di situ.
1: Terserah saya tuh. Siapa yang mau marah? Ini sapu halaman rumah tuh.
0: Ma, masalahnya sampah itu nanti ombak seret ke laut. Dan turun punya laut nih kotor penuh dengan sampah.
1: Laut itu luas, Bapak. Pasti sampah nih harus akan bawakan sampai ke laut lepas. Laut Pasifik kah? Laut India kah? Cuma itu saja Bapak ku pikir sampai.
0: Itu masalahnya, Mama. Sampah hanyut sampai di India terus. Ikan di India makan sampah itu terus berenang sampai di tong punya kampung ini. Baru, Bapak tangkap kasih makan Mama. Mau makan ikan rasa plastik, kah?
1: Ih, tra mau, Bapak.
0: Makanya, stop buang sampah ke laut, Mama. Ya sudah, Bapak mau mancing, jangan bikin ribut-ribut di rumah lagi. Nanti bikin Bapak sowe lagi. Daniel. Hei, Niel. Ya Tuhan, Daniel. Kau bikin apa dengan jaring-jaring nih?
2: Bapak tarik sampah banyak kah? Dani pakai Bapak pu jaring untuk pungut sampah nih.
0: Untuk apa? Ini Bapak pu jaring untuk cari ikan. Anak ini sembarang sekali.
2: Bapak, Dani tahu. Ini Bapak punya alat pencari. Tapi beberapa hari ini Dani perhatikan Bapak selalu pulang kosong, tak bawa ikan. Dani ingat, kata ibu guru di sekolah, manusia bisa keracunan kalau makan ikan yang makan sampah plastik. Jadi, Daniel punya ide, Bapak. Bagaimana kalau pagi Bapak pu jaring kasih bersih sampah di laut?
0: Betul, Daniel. Sampah dan laut itu torang punya tanggung jawab. Sudah seharusnya semua warga di sini peduli terhadap lingkungan masing-masing. Jadi tidak buang sampah sembarang tempat. Apalagi dong buang ke laut, karena laut itu sumber kehidupan manusia. Bapak bangga dan sangat senang dengan apa yang Daniel buat. Kalau begitu Bapak akan bicara dengan Bapak RT, supaya RT himbau di sini tidak boleh lagi buang sampah ke laut.
2: Dani setuju, Bapak.

0: Ma, Mama, Dani ke pantai dulu, eh.
1: Kok mau buat apa di pantai? Terus? Kok bawa apa tuh?
0: Ah, ini bendera, Mama.
1: Bendera? Kok mau bikin apa dengan bendera-bendera itu, Niel?
0: Ma, Dani mau tancap ini ke pinggir pantai. Dan tulisan ini, ku cinta laut, maka laut bikinku sejahtera. Ma, mudah-mudahan tempuh warga di sini lebih semangat, jaga kebersihan pantai dan laut, tidak buang sampah sebarang. Kan kasihan toh, bapak dengan bapak punya teman-teman layan dong. Dan sudah keluar mencari, tapi dong pulang hanya bawa sampah. Daniel yakin, kalau laut terjaga dengan baik, maka ikan-ikan pasti banyak, dan bapak tidak susah lah cari ikan sampai keluar pulau. Betul tuh mama tuh?
1: Amin, amin, amin. Mama punya anak Niel ini, su pintar sekali. Kalau begitu, mama juga bantu Niel ya, tancap bendera ini di pantai.
0: Asik, asik, kita ke pantai mama.
2: Daniel, mama, tunggu, bapak juga ikut, bapak mau bantu.
0: Ayo bapak cepat, ayo bapak.

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang mengikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori dari RRI untuk Indonesia.

Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.

0: Bulan ini kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tasimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Ya, saudara pendengar, Perusahaan Veterinari Talaut Camat Damau Lidia Tumalang mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut khususnya warga Kecamatan Damau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrim yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Lidia mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di kebun untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan perkembangan cuaca demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah potensi cuaca ekstrim yang masih terjadi di wilayah Kepulauan Talaut. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari instansi berwenang, serta mematuhi setiap imbauan pemerintah guna meminimalkan risiko bencana akibat angin kencang dan gelombang tinggi.

0: Kasih TikTok Shop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang ngana mau jual? Jual kesedihan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, sampai di sini dulu Juli Teman Nirwan dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tentunya tetaplah terus ikuti Pro Satu RRI Talaut. Sukses untuk Anda semua, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dede Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke. Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mendalami gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Beberapa hari ini semakin meningkat

0: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
1: Yang justru menjadi perhatian kita, marahnya orang-orang yang niat banget

0: Mitra.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
2: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga selampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi lapor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya.

Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

0: Sumarsono, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.

0: itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
1: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tenis.

0: halal di 8 yang terintegrasi.
1: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal di 8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
2: Karena keberadaan di Expo
0: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Sholat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu,

0: Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih Sepak Takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

kami di Instagram juga, Twitter atau X di @RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Oke, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini bersama saya Nisa Alfiani menemani Anda pendengar di program Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda di selama hari ini? Semoga Satu Alfie tambah semangat ya mendengarkan Pro Satu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di selama hari ini untuk Anda yang bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz ataupun juga 88,2 MHz ataupun juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat malam untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya di selamatan hari ini Anda tadi juga selalu setia mendengarkan Pro 1, terima kasih. Semoga hari ini Pro 1 Manado selalu bisa menemani Anda dalam segala aktivitas Anda gitu ya, yang sedang bersantai ataupun dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga tiba dengan selamat. Tambah semangat juga bersama Pro 1. Apalagi yang masih ada yang menikmati makan malamnya jam segini atau juga mungkin hari ini ada yang lagi acara ngumpul-ngumpul gitu ya bareng sama orang-orang tersayang. Ya, diambas untuk Anda semuanya, semoga makin jadi tambah semangat bersama Pro 1, apalagi di obrolan komunitas. Saya akan menemani Anda nanti sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

Pernah gak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya gak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi ini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau gak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, ya tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Brengnya, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Demita Lestari dengan Mu Cinta yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, di kesempatan hari ini pendengar di program obrolan komunitas gitu ya, di malam hari ini tentunya kalau kita bicara tentang komunitas gitu ya, di sini awal 2020 menunjukkan peningkatan signifikan ya dalam peran komunitas sosial dan lingkungan juga. Dan tentunya di sini ada beberapa komunitas-komunitas yang tentunya dibuat di tahun 2026 gitu ya. Ada yang diberi nama Greenpeace International. Nah, fokusnya ya, ini advokasi lingkungan global, energi terbarukan dan juga perlindungan hutan. Jadi aktivitas mereka ini adalah mengkampanyekan secara global gitu ya. Riset independen, aksi langsung dan kekerasan. Tentunya datanya itu ada 3 juta anggota aktif dan ada 10 juta pengikut digital. Jadi dampaknya itu tuh berhasil menekan perusahaan besar untuk mengurangi deforestasi dan juga penggunaan bahan bakar fosil. Dan tentunya juga ada beberapa komunitas gitu ya yang di tahun 2026 juga tentunya yang terbaik gitu ya. Ada namanya The Ocean Clean Up gitu ya. Jadi fokusnya ini satu teknologi pembersihan plastik di laut dan sungai gitu ya. Jadi aktivitasnya itu ada proyek pembersihan di Great Pacific Digger Back Park gitu ya, dan sungai besar dunia. Jadi datanya itu 2,5 juta pengikut di media sosial dengan dukungan donasi global mencapai 50 juta US dollar di tahun 2025. Dan tentunya dampaknya dari komunitas ini, The Ocean Clean Up ini gitu ya, itu menghapus lebih dari 250 ton plastik dari lautan sepanjang tahun 2025. Pendengar, luar biasa ya. Oke, ada lagi namanya komunitas Trash Hero Indonesia. Fokusnya komunitas yang satu ini pembersihan sampah plastik dan juga edukasi lingkungan gitu ya. Jadi aktivitasnya juga sama, aksi bersih pantai, sungai dan bahkan mengkampanyekan pengurangan plastik sekali pakai gitu ya. Jadi dari data ada banyak ratusan aksi bersih ini dilakukan sepanjang tahun 2025 dengan ribuan relawan yang terlibat di komunitas Trash Hero Indonesia ya. Kemudian ada komunitas Art Hour Indonesia. Jadi fokusnya itu kampanye hemat energi dan kesadaran iklim. Jadi aktivitasnya ini, aksi ini mematikan listrik selama 1 jam, edukasi publik, kampanye digital. Jadi data dari komunitas Earth Hour Indonesia ini itu mendapat dukungan ribuan peserta setiap tahunnya di berbagai kota besar kabarnya, pendengar. Oke, ada lagi yang on top ya. Ini salah satu komunitas juga yang pasti di sini mengembangkan anak muda, memberikan aksi sosial dan lingkungan gitu ya. Jadi aktivitasnya itu seperti workshop, sharing session, ada aksi sosial di berbagai kota. Jadi menurut data, ribuan anggota aktif di seluruh Indonesia dengan pengikut digital lebih dari 1 juta gitu ya. Kemudian ada komunitas Lindungi Hutan namanya. Jadi fokusnya itu komunitas yang satu ini adalah reboisasi dan juga konservasi hutan. Jadi aktivitas penanaman pohon, kampanye digital, kolaborasi dengan sekolah dan perusahaan juga. Dan menurut dari data, lebih dari 50 ribu relawan aktif dan jutaan pohon ditanam sejak berdiri komunitas ini, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di dengar Anda, beberapa komunitas sosial lingkungan yang terbaik gitu ya global Indonesia. Tentunya masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi ya cukup dulu gitu ya, itu beberapa aja segi yang saya hadirkan di dengar Anda. Karena di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kita hadirkan acara Ruang Rindu gitu ya di ruang dengar Anda nanti di pukul 21 sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, untuk kalian semuanya di hari ini tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi, serta kita hadirkan Ruang Rindu di ruang dengan Anda.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini yang mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Tadi sudah ada satu lagu dari January Christie yang berjudul Melayang, menjadi pembuka untuk pertemuan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Melodi lewat lagu bersama Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar di Pro 1 RRI Talaut. Dan Iren, persilakan Anda sekalian untuk bergabung bersama melalui line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813 4749 4180.

Iren, tunggu Anda sekalian pendengar sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau jam 11 malam nanti untuk acara Ruang Rindu. Dan setelah Januari Christie dengan Melayang, selanjutnya sudah ada yang menunggu, yaitu lagu dari Chrisye dan Vina Panduwinata dengan bukan itu ternyata. Sudah ada Dewa 19 pendengar dengan Cintakan Membawamu Kembali.

Iya, ini pendengar sudah ada satu pendengar yang bergabung bersama kita. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagu Tiada Nama Seindah Namamu yang dinyanyikan oleh Tio Fantapinem. Lagu ini buat semua pendengar Ruang Rindu di RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu, semoga tetap sehat walafiat. Buat host, selamat bertugas sampai selesai penyiaran. Semoga tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Pak Kris di Tamako. Ya, Pak Kris, lagunya sedang Iren siapkan. Dan Iren akan hadirkan lagunya setelah satu lagu dari Frank Sinatra yang berjudul Blue Moon.

Iya, itu tadi pendengar satu lagu yang direquest oleh Pak Chris di Tamako, yang dinyanyikan oleh Tio Fanta Pinam. Ya, terima kasih ya Pak Chris sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Talal di malam hari ini. Dan bagi Anda sekalian pendengar yang ingin bergabung dan mau membalas lagu yang sudah dikirim oleh Pak Chris di Pro 1 RRI Talal malam hari ini, sekali lagi Anda bisa bergabung di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813 47 49 41 80. Dan setelah Tio Fanta dengan Tiada Nama Seindah Namamu, Iren menghadirkan lagu tadi yang Iren kira ada di playlist teratas, ternyata ada di tengah-tengah ya, yaitu lagu Kisah Insani dari Vina Panduwinata dan Krisya.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Orang Tata Aran ini kayaknya ya.
1: Kita aja.
0: Ibu Orina, hari ini kalau boleh tahu nih, ciri-ciri teman terbaik apa nih?
1: Teman terbaik itu di waktu suka senang dia mau berteman, itu.
0: Okay.
1: Terus yang kedua kalau ada kesalahan dia tegur baik-baik, sebaliknya begitu. Terus yang ketiga kalau buat Ibu Aurina yang sendiri, yang pribadi, sudah suka dari dulu tidak suka mencampuri urusan orang. Itu saja.
0: Oke, yang pasti menghargai privasi temannya gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Yang pasti terima kasih Bu Aurina sudah bergabung. Lagunya apa? Indonesia atau Mancani?
1: Kalau Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada Tantowi Yahya Rindu, ada Rusanaya Selamanya, terus juga ada lagu darinya Brorita Ingin Sendiri. Yang mana nih?
1: Rusanaya
0: Diva. Selamanya ya. Indonesia. Oke, baik. Yang pasti tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Bu Orina? Silakan.
1: Yang pertama buat penyiar sekarang ini yang menerima teleponnya Ibu Aurina, si cantik, ada lesung putih, manis, mamanya bebe aku di Cina ya.
0: Bisa aja. Oke, okay, baik.
1: Mamanya cantik, anaknya ganteng, yeah, pintar.
0: Oke, okay, terima kasih. Amin. Yang pastinya dan lagunya buat siapa nih sekarang, tiga orang kira-kira?
1: Lagunya
0: untuk siapa kira-kira, tiga orang spesial?
1: Tiga orang spesial. Yang pertama buat keluarga Stan Slumowa. Terus buat keluarga Manengke Lumowa di Tata Aran, Tata Aran 2. Terus yang ketiga buat Ibu Hermina di Kebon Kacang. Apa?
0: Di mana?
1: Di Bitung. Suka Amir.
0: Yang ada di Bitung gitu ya. Oke. Okay. Terus siapa lagi?
1: Sudah tiga ya.
0: Terus?
1: Oke. Okay. Kembali ke yang cantik, Candy. Terima kasih. Yeah. Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Arina hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ya.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ibu Muda.
0: Wah, orang jauh ini, di Ambon ini ya. Pak Junaidi di Ambon, apa kabar? Ya.
2: Kabar sehat walafiat. Cuaca ceria.
0: Cerah ceria ya hari ini cuaca di Ambon. Oke, baik. Ya pasti topik kita hari ini tentang ciri-ciri teman terbaik. Versinya Pak Junaidi gimana nih, ciri-ciri teman terbaik?
2: Apa itu?
0: Ciri-ciri teman terbaik.
2: Oh, teman terbaik. Ya
0: apa?
2: Kalau ciri-ciri terbaik ya tergantung, baik perempuan maupun laki-laki itu semua ya tergantung dari kita orang punya cara berbicara, ya, bahwa pendekatan, ya ada kalanya juga bicara bagus, ketoran juga mengerti harus begini. Tahu tukang fitnah, tukang hina, itu tidak bagus orangnya itu.
0: Oke. Okay.
2: Begitu. Iya.
0: Seperti itu jangan ya.
2: Sering bicara-bicara, tapi ya tukang fitnah kuat. Ya, ada yang tidak tahu dia punya diri tidak betul. Begitu.
0: Oke. Okay. Jadi harus introspeksi diri apa, gitu ya, Pak Junaidi ya.
2: Introspeksi diri. Ada beberapa teman satu, maaf di Manado itu tuh Yeah. Tidak pernah minta anjing buat dia, ada anjing 3 ekor.
0: Oke.
2: Okay. Laki-laki. Tidak mau kasih, artinya anjing hilang semua, 3-3.
0: Hmm. Ya pastinya bisa aja. Pak Junaidi, lagunya apa? Indonesia atau Manca ini?
2: Lagu apa? Coba, Mancanegara.
0: Mancanegara. Di sini ada Aaron Neville yang Don't Know Much. Kemudian ada Annie Murray yang A Little Good News. Kemudian ada Bee Gees, Funny. Yang mana nih?
2: Yang pertama juga.
0: Oke, yang pertama. Ya oke. Okay. Baik, lagu itu siapa nih? Tiga orang spesial. Ini,
2: Terima kasih banyak. Selalu berkati Tuhan. Okay. Baru siang. Ya, si Nail juga ya. Dapat salam dari Opa ya.
0: Siap, terima kasih.

Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina

0: Oke, terima kasih pendengar. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di channel Ruang Rindu, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam
1: Ibu Yelin, selamat malam juga.
0: Oke, selamat malam. Wah, Pak Li Tuminting, apa kabar ini?
1: Dengan Pak Li Tuminting.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar ada baik-baik, selalu sehat walafiat, sama dengan Ibu Yelin di studio.
0: Mantap, luar biasa. Pak Li, hari ini kalau boleh tahu, apa sih ciri-ciri teman terbaik itu Pak Li, versinya Pak Li?
1: Kalau teman terbaik, banyak. Kalau mau cari itu, setia dan kejujuran itu sulit. Bila ada teman yang akrab, yang setia, tentu sepanjang, tidak akan lupa sepanjang hidupku.
0: Oke, okay, teman terbaik itu setia gitu ya Pak Li ya, intinya ya. Oke, okay, baik. Pak Li, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Saya coba pilih mancanegara.
0: Oke, okay, mancanegara di sini ada Andy Murray yang A Little Good News, kemudian ada lagu Bee Gees, Funny, ada Cliff Richard, How Wonderful to Know. Yang mana nih?
1: Kita dengar tadi ada Bee Gees.
0: Funny ya.
1: Ada.
0: Bee Gees, Bee Gees, judulnya Funny.
1: Ya, itu saja.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Silakan.
1: Oke, okay, tentu yang pertama buat Ibu Yelin yang sedang bertugas. So anggap Pak Lipel telepon. Terima kasih, salam sama-sama. Sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin. Amin. Terima kasih Pak Li.
1: Mau salam spesial malam hari ini. Yang baru lewat tadi ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi. Apa kabar? Terima kasih salamnya tadi, salam sehat, salam persahabatan selalu. Yang kedua, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, apa kabar? Selamat malam Ibu Natalia, salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, buat Ibu Nike yang berada di Lelem, selamat malam Ibu Nike. Lailam, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia selalu.
0: Okay.
1: Bu Yelin yang sedang bertugas,
0: iya, Pak Li.
1: Terima kasih dan good night.
0: Good night too, terima kasih Pak Li. Di hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan gak pasti untuk Anda di seluruh hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Monedo, ataupun juga mungkin sudah berusaha dari tadi gitu ya, coba-coba nih kayak susah sekali gabung. Ya udah langsung saja ikut gabung, kirim di WhatsApp atau SMS juga boleh gitu ya. Pasti akan saya bacakan untuk Anda. Ya pastinya terima kasih hari ini yang sudah bergabung di semua hari ini. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan di ruang niar Anda. Baik, ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Detailing. Oke, nanti saya lanjut baca ya. Tapi ini ada yang bergabung melalui WhatsApp. Oke, ada lagi yang bergabung. Oke, maaf ya, kayaknya hari ini sedang apa ini, gangguan atau bagaimana? Oke, coba lagi ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oke, yang pasti coba lagi ya, mungkin jaringan atau bagaimana. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Elis di Bitung.
0: Elis di Bitung, apa kabar hari ini?
2: Kabar, sehat, baik, laksa cerah.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti Elis hari ini kalau boleh tahu, apa sih ciri-ciri teman terbaik?
2: Ciri-ciri teman terbaik ya Mbak Yoin. Sulit aku. Gak pintar menilai orang aku Mbak Yoin. Iya.
0: Satu kata.
2: Ya, teman-teman yang terbaik.
0: Yang teman yang terbaik itu seperti apa cirinya? Setia, ya, pengertian,
2: seperti
0: atau
2: seperti apa? Seperti apa yang baik aja ya Mbak Yelin.
0: Oh,
2: sudah.
0: Yang baik aja. Oke, baik. Yang pasti lagunya apa? Indonesia atau Manca nih?
2: Ya, coba Tadi pesan lagu apa Bapak Padi lewat?
0: Lagu Bee Gees tadi, lagu Manca.
2: Oh, coba Indonesia.
0: Oke, Indonesia. Di sini ada Tante Yahya Rindu, ada Brori, Tak Ingin Sendiri, kemudian ada lagu dari Hetikus Endang, Nona Ana. Yang mana nih?
2: Itu aja yang pertama.
0: Yang pertama, oke baik. Lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial, Elly, silakan.
2: Spesial tiga, yang pertama salam buat Mbak Yelin yang lagi tugas. Sehat selalu, tambah sukses.
0: Amin.
2: Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih. Oke.
2: Terus pertama spesial. Salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Salam kompak persahabatan selalu. Salam sehat dan selalu diberkati. Kedua, salam buat Ibu Rose yang ada di Leila. Apa kabar, salam sehat selalu dan salam kompak persahabatan. Ketiga, salam buat Bunda Alke yang ada di situ. Salam sayang selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Oke, okay, baik.
2: Mbak Yelin, terima kasih.
0: Iya.
2: Dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga Elis di Bitung hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Langsung lagunya saya hadirkan dulu dengan Anda, tadi lagu yang sudah dipilih Pak Lee dan juga Elis ya di hari ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pendengar, ada Tante Wiyah ya, tadi rindu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Masih di ruang rindu, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Yelin.
0: Hey, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
1: Pak Aco yang di tower kata tadi.
0: Oh, Pak. Pak Aco, apa kabar hari ini? Bagaimana?
1: Ada sehat-sehat malam ini, ya.
0: Weh, enggak di tower toh ini. Hati-hati angin.
1: Ada, loh. ada Marso pula.
0: tapi luar biasa loh, mantap bisa masuk loh hari ini Pak Aco gitu ya.
1: Iya.
0: Pak Aco.
1: Ada perusahaan loh.
0: Mantap ya. Luar biasa, tidak menyerah gitu ya. Pak Aco, kira-kira seperti apa nih ciri-ciri teman terbaik Pak Aco?
1: Kalau menurut dari Pak Aco, ada disuka maupun duka. Dan buka mulut ember dong.
0: Nah.
1: Jangan sahabat kau mulut ember. Bongkar artinya segala sesuatu harus disampaikan sama orang lain.
0: Yang pasti itu ya.
1: Penuh pengertian.
0: Penuh pengertian. Oke, baik. Begitu, yang pasti Pak Aco artinya apa nih, Indonesia atau manca?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara. Oke, baik. Yang pasti di sini ada lagu dari Annie Murray yang A Little Good News, kemudian ada Cliff Richard How Wonderful to Know, ada Beverly Craven yang Promise Me. Yang mana nih?
1: Annie Murray juga.
0: Oke, Annie Murray. Baik, yang pasti lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, Pak Aco. Selamat.
1: Ya, pertama-tama terima kasih Mbak Elin sudah angkat telepon. Semoga sukses sepanjang malam hari ini.
0: Amin.
1: Dan yang baru lewat tadi ada Turan Perna Fina. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Salam bersama keluarga yang ada di rumah. Juga ada Turan Besti yang ada di Kirian Dali yang lewat. Terima kasih. Salam. Ini salam balik dari Pak Aco yang ada di Bolmut. Dan yang ketiga ada besti satu juga Ibu Ratna. Biar saya terlambat, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sukses selalu dalam usaha. Juga setiap hari bersama keluarga. Kembali ke Wanyiri yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Aco hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 ya. Baik, ada lagi yang bergabung di kesempatan hari ini. Saya terima di SMS juga WhatsApp, di line telepon gitu ya. Di sonar hari ini boleh. Tentunya Anda bisa bergabung di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda di kesempatan hari ini pendengar, ada lagi yang bergabung ya, saya terima. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam Ibu cantik.
0: Hai, halo, selamat malam. Ini orang yang dikembang ini, Brori.
2: Ya, betul sekali Ibu. Apa di kabar Ibu?
0: Kabar baik Brori. Yang pastinya hari ini apa kabarnya juga di Kembang?
2: Kabarnya super baik ini Ibu.
0: Wah, super baik, luar biasa ya. Nah, kira-kira hari ini kalau boleh tahu versinya dari Brori gitu ya, apa ciri-ciri teman terbaik nih?
2: Oh, teman yang terbaik itu Brori, yang penting jangan munafik.
0: Tidak munafik gitu ya, teman yang terbaik.
2: Banyak munafik kan senap. Kalau munafik ya nyanda.
0: Oke, baik. Yang pasti apa adanya lah gitu ya, kalau berteman ke gitu, teman yang ya, baik gitu ya. Oke, yang pasti lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Indonesia aja Ibu kalau ada.
0: Oke, ada Indonesia. Di sini ada Brori, Tengin Sendiri, ada Hetikus Endang, Nona Ana, kemudian Jangan Kau Menangis dari Daniel Sahuleka, terus juga ada Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Yang mana nih?
2: Yang pertama aja.
0: Yang pertama Brori ya, Tak Ingin Sendiri ya, sama nih namanya. Oke, yang pastinya tiga orang spesial lagunya itu siapa nih?
2: Oke, pertama buat Ibu Yelin, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini, Kang Ibu.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, Brori Musalam yang ada di pemohon, malam ini bersama keluarga, dapat juga ada

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: terima kasih mendengarkan terus bersama kami Rari Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini untuk Anda yang bergabung, kami persilahkan gitu ya di 082195835080. Dan yang bergabung, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna Singkil Yelin.
0: Oh, Ibu Ratna, yang pastinya hari ini ulang tahun ya kemarin ya?
1: Iya.
0: Happy birthday. Banyak umur, selalu sehat ya.
1: Makasih.
0: Oke, Ibu Ratna di Singkil. Hari ini kalau menurut dari Ibu Ratna, teman terbaik itu seperti apa sih?
1: Teman terbaik sulit kan Yelin yang didapat. Tapi teman yang baik bagi saya saling berbagi cerita,
0: saling
1: dalam
0: support,
1: suka dan
0: gitu
1: duka,
0: ya
1: support dalam suka dan duka. Ada kan kadang teman sejati yang lain kan cuman
0: Oke, baik.
1: Teman sejati itu harus
0: baik gitu ya, pengertian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Ratna, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Baik, di sini ada Hetikus Endang, Nona Ana, ada Jangan Kau Menangis dari Daniel Sahuleka, Telepon Rindu, Nani Sugianto, Ebit Giade, lagu untuk sebuah nama. Yang mana nih?
1: Coba dengar itu Daniel Sahuleka.
0: Oke, Daniel Sahuleka. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
1: Tiga orang spesial. Pertama buat Yelin, makasih sangka telepon.
0: Sama-sama.
1: Semangat selalu, sukses, sehat, diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke, amin.
1: Salam buat adik Nail.
0: Siap, terima kasih Bu. Tiga orang spesial.
1: Lanjut. Iya, tiga orang spesial yang baru lewat tadi, ada Trompe Besti, ada Pak Aco. Terima kasih salamnya dan terima kasih buat doanya. Ini salam balik nih, salam sehat selalu bersama keluarga. Yang kedua juga ada Trompe Sahabat Krif yang dari Motoling juga dapat salam. Salam sehat selalu. Dan yang ketiga ada Keke Wondal atau Tante Weta yang ada di Tata Aran. Dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu bersama keluarga. Itu Jo buat Rengpe, Bu Yelin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Ratna di Singkil hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan lagi bergabung di belakangnya Bu Ratna. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam Ruang Ruang tunggu.
0: Oke, yang pastinya klip di Motoling.
2: Ruang rindu berbagi rindu lewat lagu. Putar-putar ini.
0: Waduh, mantap. Hafal ya klip ya. Yang pastinya klip hari ini di Motoling. Kalau boleh tahu versinya klip gitu ya, teman yang terbaik itu seperti apa sih ciri-cirinya?
2: Apa ya, topik?
0: Ciri-ciri teman terbaik.
2: Ciri-ciri teman terbaik, Kang. Teman baik.
0: Seperti
2: versi
0: apa?
2: Saya. Kalau versi saya, tentu dia tidak bertopeng. Harus jujur, dang, katu toh. Dan di belakang, di muka A, di belakang B.
0: Oke.
2: Dan terakhir, dia selalu menasehati. Ketika kita suka kiri, atau apa dia suka, dia arah kandang.
0: Dia ingatkan gitu
2: begini.
0: Ya.
2: Yang berani menegur ketika... kita mungkin so agak melenceng, dia berani karena itu tandanya itu dia nih mau katu. Jadi pertama itu mau terperosot dan begitu atau mau terjun di hal-hal yang negatif dan
0: setuju
2: karena jadi ketika dia berkata please jangan begitu, kita siap menerima ketika dia menegur karena untuk kebaikan kita, kita terima, berarti dia orangnya yang memang super care.
0: Oke, mantap. Yang pasti itu ya ciri-cirinya. Yang pastinya klip lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Coba Mancanegara.
0: Mancanegara, di sini ada lagu dari klip Richard ya, How Wonderful to Know. Ada lagu dari Beverly Craven yang Promise Me, ada Eric Carmen, All By Myself. Terus juga ada Bob Marley, No Woman No Cry. Yang mana nih?
2: Oh, itu juga tuh ada tapi nama sih tuh Kang,
0: Cliff Richard. Cliff Richard langsung nama ya. Oke, lagu itu siapa nih tiga orang spesial Cliff, silakan.
2: Oke, tentu pertama buat Jelin Sofian yang lagi tugas, sehat sukses, selalu diberkati. Amin. Bersama keluarga.
0: Tiga orang.
2: Oh, yang barusan lewat tadi ada Ibu Ratna single Pergi 7, lanjut ada Tante Kece Wondol yang ada di dataran Tondano, dan
0: terakhir
2: ketiga bungkus semua.
0: Oke.
2: Bungkus pakai woka, bikin dodol.
0: Waduh, ya masih dibungkus semua untuk besok ya. Yang pasti.
2: Hari Minggu.
0: Untuk malam Minggu besok 5 orang.
2: Oke. Buat Jelly. Iya. Thank you.
0: Iya, sama-sama.
2: Good night.
0: Iya, good night juga. Terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 di sore hari ini ya. Dan tentunya saya menerima satu penelpon lagi, penelpon terakhir gitu ya di hari ini sebelum saya tutup, tentunya di acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang pastinya di kesempatan hari ini tadi yang sudah bergabung, terima kasih gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Oke, okay? Dan ada lagi tadi yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Ini darinya Ibu Agnes nih ya, menurut kita Ibu Agnes detailing katanya menurut kita ada dua versi, versi teman dan versi sahabat. Kalau teman ada di saat kita senang dan membicarakan hal yang buruk tentang kita di belakang, kesalahan kecil yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Tapi kalau sahabat akan selalu menjadi garda terdepan untuk membantu, mendukung apapun keadaan kita ya. Oke, okay? Ya maksudnya kan saya lanjutkan karena ini panjang sekali gitu ya. Oke, ada penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam, Rorindu.
3: Selamat malam, Ibu Mana.
0: Hai, selamat malam Pak Reiko. Apa kabarnya hari ini?
3: Puji Tuhan sehat, sementara cuaca ada cerah-cerah ini.
0: Oh, yang pasti
3: cerah berangin.
0: Cerah berangin ya. Oh, ya. Tetap waspada itu ya, yang pasti hari ini. Pak Reiko, hari ini kalau boleh tahu ciri-ciri teman terbaik itu seperti apa sih?
3: Ya, ciri-ciri teman terbaik itu ya teman lembut, tidak bagaimana ya, tidak menyimpan dendam sesama,
0: tidak ya menyimpan kan? Dendam, ya betul, setuju.
3: Harus ramah terhadap sesama.
0: Oke, ya. Baik. Yang masih terima kasih Pak Reiko sudah bergabung. Ya. Lagunya apa? Indonesia atau Manca?
3: Kita mau coba.
0: Manca. Oke, di sini ada Beverly Craven yang Promise Me, ada Eric Carmen All By Myself, ada Bob Marley yang No Woman No Cry, terus ada Bryan Adams Everything. Yang mana nih?
3: Bryan Adams aja.
0: Oke, baik. Yang masih lagi itu siapa nih, Pak Reiko?
3: Oke. Okay.
0: Yang spesial.
3: Tentunya yang pertama buat Jelin, terima kasih. Salam dari Pak Reiko, salam sehat. Bersama dengan si kecil Nail, ini salam dari Opa, Raiko dan Lela.
0: Pak Raiko.
3: Lanjut kita mau kasih salam. Kalau tadi sore kita ada kasih salam, mungkin laki-laki semua tahu.
0: Oh sekarang ibu-ibu ya.
3: Malam hari ini untuk sri kandi yang ada.
0: Oke, baik. Terus siapa nih kira-kira?
3: Nah, yang pertama ada Ibu Els di Makalisung. Selamat malam Ibu Els. Ibu Elsa masuk?
0: Enggak ada, belum.
3: Ini salam dari Pak Raiko Ibu Els. Salam sehat, salam damai terus dengan keluarga Kang. Harapan selalu bahagia. Oh,
0: tadi ada penelpon pertama, yang nomor tiga rasanya tadi ya, lupa saya.
3: Ibu Els Kang.
0: Bunda Els, terima kasih sung.
3: Kebetulan kan? Kita baru monitor di sesi keberapa ini yang baru tadi lewat.
0: Oh saya lupa juga tadi yang pertama, penelpon ketiga tadi Bunda Els.
3: Ini selalu dari para ibu Els di Makalisung. Sehat selalu kan. Lanjut yang kedua, Ibu Natali yang di Toli-Toli. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia terus dan keluarga kan. Yang ketiga kita mau kasih salam buat kita PK Wanua. Ada Ibu Selvi yang ada di Lelem. Salam dari para Paraiko. Semoga ada badengar ini. Ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat-sehat selalu, Kang. Tentunya yang lain-lain. Nah, jangan dulu kecewa. karena cuma dibatasi dengan
0: tiga orang gitu ya.
3: Tiga orang. Jadi yang lain bungkus-bungkus dulu Kang.
0: For besok
3: nanti
0: ya.
3: Nanti buka besok. Besok sore, besok malam.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Kembali ke Yelin yang bertugas. Yeah. Selamat melanjutkan tugas.
0: Ya, yeah, siap.
3: Semoga pulang di rumah dengan selamat bertemu dengan keluarga.
0: Amin. Terima kasih Pak Reiko.
3: Terima kasih. Selamat malam. Shalom.
0: Shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Reiko di Lailam hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan ya Pak Reiko adalah penelpon terakhir kita gitu ya di malam hari ini. Dan saya lanjut bacakan lagi. Ada WhatsApp dari Bu Agnes detailing gitu ya. Menurutnya ada dua versi. Versi teman dan versi sahabat. Kalau teman ada di saat kita senang dan membicarakan hal yang buruk tentang kita di belakang. Kesalahan kecil yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Tapi kalau sahabat akan selalu menjadi garda terdepan untuk membantu mendukung apapun keadaan kita, memaafkan, setia, dan tidak akan membicarakan hal buruk tentang kita di belakang. Itu menurut versi saya. Jadi Bu Chanielin mau pilih yang mana? Sahabat dong. Yang pasti versi teman atau sahabat ya. Oke, kalau versi sahabat ada aku yang bersedia menjadi versi sahabat. Amin. Wah, mantap ya. Baik Ibu Agnes detailing ya. Oke, Bu Chanielin bahagia selalu. Apa nih? Oh, bahagia, sukses, sehat, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Salam juga buat seganteng Nail, buat Nathanael. Aku juga bangga jadi anak Indonesia. Oke, bisa aja Bu Agnes ya. Oke, tiga spesial katanya buat Ibu Ros di Lailam, Ibu Ratna di Singkil, dan Ibu Anggraini di Tareran. Oke, harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bu Chanielin, terima kasih dan selamat malam. God bless you all. Apa nih? Sebentar. God bless us all gitu ya. Yang pasti Bu Chan, lagu dang izinkanlah Bainikan Ardila. Oke, yang pasti lagunya nanti ya setelah acara ya. Yang pastinya ini khusus lagu-lagu yang sudah dibaca. Oke, terima kasih hari ini Bu Agnes detailing. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung. Buat malam Mbak Yelin, malam juga. Pro rindu memori lewat lagu. Oh, bisa aja nih pakai pro ya. Dari apa nih? Wirat Pontoh di Boroko. Hai, Wirat Ponto di Boroko. Katanya teman yang baik adalah mereka yang jujur, sportif, dan selalu ada di saat suka maupun duka. Untuk lagu, saya serahkan kepada Mbak Yelin, lagu Mancanegara. Lagu ini dikhususkan buat Pak Guru Nobel, Siswanto Bolota, teman-teman yang lagi piket, dan keluarga IKPP, Ikatan Keluarga Ponto. Ponto di mana saja berada. Akhir kata dari saya, salam sehat dan selalu menyertai kita semua. Amin. Makasih juga ya hari ini yang sudah bergabung. Bergabung Pak Wirat Pontoh di Boroko. Ada lagi yang sudah bergabung ya, yang pasti saya bacakan. Saat malam Pro 1, malam juga dengan Ibu Selfie ya, di Lailam. Ibu Selfie baru bergabung walau hanya lewat chat di WhatsApp malam ini. Ya, selamat bergabung. Terima kasih ya Ibu Selfie, karena ada duka di Lailam. Boleh mau request lagu Betaria Sonata Doa? Lagu ini buat Ibu Rose di Lailam, Pak Reiko di Lailam, juga Ibu Orina di Tondano. Dan yang paling terakhir buat penyiar malam ini, selamat bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Halo Pro 1 RRI, halo juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Soal tema malam ini, ciri-ciri teman terbaik yakni pertama jujur dan dapat dipercaya, saling pengertian, selalu hadir baik susah ataupun senang. Artinya susah senang kita tetap temenan. Tiga spesial buat Bung Benny Jo, apa kabar? Semoga desa sehat Jo. Buat Ibu Ratna di Singkil, buat Klip di Motoling, salam kenal, salam persahabatan. Dan buat Mbak Yelin, terima kasih, tetap semangat dalam bertugas. Malam ini lagu Bob Marley yang No Woman No Cry. Oke, salam dari saya Pak Islan Boroko. Halo Pak Islan, terima kasih Pak Islan Boroko hari ini sudah bergabung ya. Mantap, lagunya memang sudah ada di playlist kita di hari ini ya. Tunggu nanti lagunya akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Oke, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung tentunya masih ada esok hari gitu ya. Tentunya masih kita hadirkan ada acara 100% Indonesia dia di sore hari. Dan malamnya juga masih ada acara Ruang Rindu. Tapi esok spesial, pilihan pendengar gitu ya. Tentunya bersama dengan Ketua FKP dan juga bisa kirim-kirim 5 orang yang spesial untuk esok ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, jangan pernah lewat sempatkan untuk dini hari nanti akan ada pertandingan seru gitu ya, hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, Spanyol versus Belgia. Jadi jangan pernah lewatkan pertandingan bola ya Subuh Nanti yang akan terus kami relay langsung dari RRI Pro 1 Manado bersama dengan Pro 3 Jakarta. Spanyol versus Belgia ya untuk esok Sabtu 11 Juli 2026. Baik, saya Lin Salviani langsung undur diri dari Rondinger Anda. Terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu spesial yang terus kami hadirkan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga terima kasih. Dan langsung lagunya saya hadirkan di ruangan Anda. Selamat beristirahat dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Selamat malam.

Mendengar seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Irene Parida bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melangwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: perpanjangan.
1: Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Hendry?
2: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal.

0: Ya, perkenalkan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Seperti biasanya Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan sudah hadir di studio Ibu Pendeta Yustin C. Teddy Rangga Espak Enteol yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Pagi hari yang indah, anugerah Tuhan sempurna, kami nikmati, kami rasakan dan kami alami berkat-berkat baru dan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dan karenanya ketika Tuhan izinkan kami ada di hari ini menikmatinya dan siap untuk menjalaninya, kami rindu mengawalinya dalam kebenaran firman. Sebab firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami, firman-Mu yang akan meneguhkan hati kami, dan firman-Mu yang akan terus memberkati kami dalam perjuangan hidup di hari ini. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Allah dalam satu ayat dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di zaman teknologi digital yang saat ini terus berkembang dengan berbagai kecanggihannya, kita harus akui bahwa hampir setiap hari kita menggunakan HP untuk berbelanja, gitu, membayar tagihan, mengirim uang, memesan transportasi, atau membeli barang, atau menjual barang secara online. Kita diingatkan, atau kita harus ingat saudara, bahwa di balik kemudahan-kemudahan ini terdapat tantangan, seperti penipuan online, pencurian identitas, berita palsu, dan penyalahgunaan data pribadi. Saudara, kita harus diperhadapkan dengan masalah ini, tantangan ini. Kita zaman sekarang sudah tidak lagi sama dengan tempo dulu. Tempo dulu orang mau dapat beli baju baru, nanti kalau mau pimnado, atau nanti kalau mau pergi ibu kota. Tetapi saudara, di zaman sekarang semuanya serba cepat dan serba terhubung. Dulu orang mau beli sesuatu harus di pasar, toh. Sekarang segala sesuatu ditawarkan lewat online. Orang lelah mau berjalan, tinggal pesan. Tetapi saudara, sekali lagi orang harus jeli dan waspada, karena tidak bisa dipungkiri ada berbagai kejahatan online. Saya mendengar jeritan, curhatan dari teman-teman, dari anggota jemaat, bahwa pernah tertipu secara online, toh habis berjuta-jutaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk tidak hanya cakap dalam menggunakan teknologi, tetapi juga hidup dalam hikmat dan kejujuran. Amsal pasal 4 ayat 23, saya baca sekali lagi firman Tuhan ini, berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan tentang pentingnya menjaga hati. Penting kita menjaga pikiran dan keputusan-keputusan kita. Dalam dunia digital, kewaspadaan berarti tidak mudah percaya pada segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita terima. Antara lain Bapak Ibu Saudara pendengar, jangan mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah. Orang pe buka HP, toh lain kali iklan-iklan muncul. Terus Bapak Ibu Saudara harus jeli melihat, ah masa barang ini lebih murah dari biasanya atau murah sekali dari harga biasanya. Kita harus bertanya dulu, kita harus jeli melihat, jangan langsung kita okay. Itu pertama, jangan mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah. Kemudian, jangan membagikan OTP atau kata sandi atau PIN kepada orang lain. Kemudian, pastikan saudara-saudara menggunakan aplikasi dan layanan yang terpercaya. Banyak kali di media sosial hadir di bawah nama itu bersponsor. Saudara-saudara, jangan cepat percaya. Cari tahu ini aplikasi resmi, aplikasi yang dapat dipercaya atau tidak. Kemudian saudara periksa identitas penjual atau pembeli. Saya Bapak Ibu Saudara banyak kali buka di FB, oh harga-harga promo dan lain sebagainya, saya buka komentar untuk mencari. Di antara banyaknya yang berkomen itu, pasti kalau dia tidak jujur atau aplikasi yang hanya menipu, pasti akan ada satu komentar yang bilang, jangan percaya, saya pernah tertipu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ini saudara tentang kejujuran. Berkatalah benar, buang dusta. Saudara, kejujuran adalah karakter Allah yang harus kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, dalam transaksi digital, kejujuran dapat kita wujudkan dalam menjual barang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kita kalau penjual online, juallah barang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan harganya. Jangan jual barang yang sukadaluarsa, jangan jual barang yang so busuk, toh. Karena biasa kalau penjualan online, kita tidak secara langsung dapat melihat. Kalau orang langsung melihat, kan kita dapat membedakan mana yang so tidak layak, mana yang masih layak. Tetapi kalau penjualan online, saudara, kita tidak bisa melihat secara langsung. Karena itu Bagi penjual, juallah barang sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Tidak memanfaatkan kesalahan sistem untuk keuntungan pribadi. Tidak melakukan penipuan, pemalsuan, bukti transfer, atau tindakan yang merugikan orang lain. Saudara-saudara, baru-baru ini saya dan suami saya hampir tertipu. Ya. Ada bukti transferan. Katanya uang sudah ditransfer. Padahal belum. Uang sudah ditransfer, ada lebih. Minta tolong lebihnya dikembalikan. Saudara, hikmat Tuhan berikan. Mengecek di bank, di semua yang boleh dicek, ternyata saudara sebuah penipuan. Itulah tadi dikatakan, orang harus berhikmat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan melihat semua tindakan kita, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pekerjaan kita termasuk usaha dan transaksi digital adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jika kita seorang penjual online, layani pelanggan dengan jujur dan ramah. Jika kita seorang pembeli, hargailah penjual dengan bersikap sopan dan memenuhi kewajiban kita. Banyak saudara-saudara, saya berteman, ada langganan saya di penjualan online, dia bilang ada banyak pembeli yang so pesan tetapi so sampai tu barang nyandak diambil, nyandak diterima. Nah, saudara-saudara, kita harus bersikap sopan dan memenuhi kewajiban kita. Jika kita bekerja di bidang teknologi atau keuangan digital, lakukan pekerjaan dengan integritas yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus menjadi pusat kehidupan kita, maka dunia digital sekalipun harus menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia digital ini? Saudara, yang pertama, berdoalah meminta hikmat sebelum mengambil keputusan penting dalam bertransaksi digital. Berdoa dulu saudara, meminta hikmat. Ini masalah yang saya tadi sampaikan. Kami berdua dengan suami hampir tertipu saudara, tapi meminta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama, berdoalah meminta hikmat sebelum mengambil keputusan penting dalam bertransaksi digital. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi keuangan. Saudara-saudara, torang sebagai nasabah bank, toh, so ada itu BRIMO dan lain sebagainya. BSG, apa kalau di BSG itu saudara? BSG Touch, kan? Dan tidak tahu yang lain, di Mandiri, BNI. Bapak ibu saudara, orang ada DP. Ada PIN, toh? Ada rahasia-rahasia untuk menjaga kerahasiaan. Jangan cepat-cepat kalau ada orang bertanya, orang giring. Saudara, sekarang penipuan menggiring kita. Toh, sehingga orang bilang, dia terhipnotis. Pokoknya ambil dulu dengan pelan-pelan sampai orang perasa itu satu rasa dengan dia, saudara. Karena itu, hari ini kita diingatkan untuk menjaga rahasia data kepribadian keuangan. Nyanda cepat-cepat mau kasih itu PIN. Nyanda cepat-cepat mau kasih itu kode-kode penting. Yang ketiga, memeriksa kebenaran informasi sebelum membeli atau mengirim uang. Periksa dulu kebenaran informasi sebelum mengirim atau membeli. Betul ini. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali membeli batik. Dan harganya murah. Saya tanya kepada pembeli itu, penjual itu. Saya minta share lokasi. Kebetulan saya bilang saya ada di Pulau Jawa. Share lokasi. Karena penjual posisinya di sana, saudara. Setelah dia share lokasi, saya kasih besar itu gambar. Itu toko itu tertulis sudah ditutup. Saudara, saya tidak jadi beli. Kita kalau tidak jeli, saudara, kita tertipu. Nah, saudara-saudara, yang berikut, selalu bersikap jujur dalam setiap transaksi. Dan yang kelima, kita harus menggunakan teknologi untuk memberkati sesama, bukan untuk merugikan mereka, bukan untuk mencari keuntungan di jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, teknologi akan terus berkembang. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengendaki agar kita menjadi pribadi yang bijaksana, jujur dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bertransaksi digital. Semoga setiap tindakan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam dunia digital menjadi kesaksian yang baik, sehingga orang lain melihat karakter Kristus melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, bijaklah dalam bertransaksi digital. Baik sebagai pembeli, penjual, baik sebagai yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan, simpan, pinjam, dan lain sebagainya, saudara. Mari kita bijak, sehingga melalui apapun yang kita lakukan di dunia digital sekalipun, kita bisa memperlihatkan karakter Kristus melalui kehidupan kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sembah, puji dan muliakan Engkau, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, yang membimbing, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Masih Engkau perkenankan kami menikmati kehidupan. Engkau boleh tibakan kami di hari yang terakhir di sepekan yang telah kami jalani. Kami akan terus berkarya di hari ini, Bapa. Kami berterima kasih karena mengawali setiap langkah gerak dan juang kami di hari ini, kami telah diperkenankan Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kami diajar untuk dengan bijak bertransaksi digital. Karena kami hadir di dunia kami adalah segala sesuatu boleh dilakukan melalui digital.

Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tuntun, jaga dan lindungi kami. Kami hidup rukun dan damai. Jauhkan kami Tuhan dari segala macam sikap, cara hidup yang akan memecah belah kehidupan bersama. Jauhkan kami Tuhan dari perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Tetapi biarlah kami hidup dalam kesatuan, penuh damai, penuh dengan kerukunan. Karena walaupun kami berbeda-beda, tapi kami satu, kami diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Berdoa kami Tuhan, untuk seluruh pemimpin kami dari pusat sampai desa. Tuhan berkati mereka dengan hikmat surgawi untuk melakukan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik dan benar. Untuk satu tujuan, serakat bangsa Indonesia, rakyat negeri ini, menikmati kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera, kemakmuran. Terima kasih Bapa, wilayah negara Republik Indonesia kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Darat, laut, udara, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote, dalam pengawasan dan penjagaan. Jauhkan dari mara bahaya, bencana, musibah, bahkan apapun Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan berkati mulai dari pimpinan sampai seluruh rakyat, dari Tinonda sampai Napumbar. Kami boleh hidup bersama dalam damai dan sejahtera-Mu. Kami diikat oleh tali kasih. Karena itu Bapa, jauhkan kami dari perpecahan dan sikap yang tidak Tuhan kehendaki. Memberkati para pemimpin kami, bupati dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut. Berikan hamba-hambamu hikmat surgawi untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah perjuangan Kabupaten Kepulauan Talaut. Kiranya semakin menikmati berkat, kemakmuran dan kesejahteraan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang membutuhkan pertolongan-Mu. Orang sakit Tuhan, pulihkan mereka. Dan dalam pergumulan berat Tuhan, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk dapat melewatinya. Dan mereka boleh menjadi pemenang. Janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, Tuhan, tolong mereka, Tuhan ada bersama mereka, di pihak mereka, memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk generasi-generasi muda kami Bapa. Dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan berkati. Tumbuh kembang mereka, masa remaja, pemuda, Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas yang akan merusak iman dan masa depan mereka. Yang masih dalam proses pencarian pekerjaan, Tuhan berkati. Mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan di RR Pro 1 Talaut. Tuhan berkati, berian diri, pemberian tenaga, pikiran, waktu untuk tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat. Biarlah itu akan menjadi bagian berkat dalam kehidupan mereka. Berkati pribadi bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Terima kasih Bapa, ini kami berkarya di sepanjang hari ini. Kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Ya, Perangkat 1 RRI Talaut, demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama, yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Yustin Cedirangga Espak MTOL. Semoga menjadi berkat, sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Yustin Cedirangga. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar,

Nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah ada warta berita pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda dengarkan lewat Pro 1 RRI Manado. Sambil menantikan di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan hadirkan untuk Anda dengarkan di pagi hari ini Kidung-kidung Rohani.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 11 Juli 2026.
1: Pengawalan juga dilakukan oleh teman-teman dari Karantina Sulawesi Utara sampai ke instalasi karantina hewan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Warta berita daerah pagi ini saya awali dengan informasi dari ratusan ekor bibit hewan babi impor dari negara Denmark sudah masuk di Sulawesi Utara dan saat ini sedang menjalani karantina di Balai Samratulangi Manado.
2: Sulawesi Utara telah mendatangkan 546 bibit hewan babi dari negara Denmark dan saat ini sedang dalam masa karantina di balai terkait di Bandara Samratulangi Manado. Pada masa karantina, babi impor tersebut menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk uji sampel laboratorium Balai Besar Karantina. Meski anakan babi impor tersebut bebas ASF, namun seperti itulah prosedur mendatangkan hewan dari luar negeri. Dokter hewan Pramulasi dari Balai Karantina mengatakan pihaknya harus memastikan ratusan bibit anakan babi impor tersebut layak diternakan di Sulawesi Utara.
1: Setelah babi masuk ke wilayah Indonesia, terutama ke wilayah Sulawesi Utara melalui Bandara Samratulangi Manado, pengawalan juga dilakukan oleh teman-teman dari Karantina Sulawesi Utara sampai ke instalasi karantina hewan. Di instalasi karantina hewan juga akan dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium.
2: Kehadiran ratusan anakan babi impor Denmark tersebut merupakan salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan produksi ternak pasca serangan flu Afrika beberapa waktu lalu. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah menerapkan kebijakan baru dalam pemanfaatan dana desa pada tahun 2026. Selain untuk mendukung pembangunan di desa, dana desa kini juga diarahkan untuk mendukung pembentukan koperasi desa Merah Putih.
3: Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJPB Sulawesi Utara, Sukadi menjelaskan, terdapat perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2026. Salah satu kebijakan baru, yaitu dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang pendananya bersumber dari alokasi dana desa yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Sukadi, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar 30 triliun secara nasional untuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada desa dan menjadi aset yang dikelola melalui koperasi.
4: Di tahun 2026 nanti kebijakan yang berbeda dengan tahun 2025 ya Pak ya, ada KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih yang itu alokasinya di pusat, kemudian nanti dipotong sebagian dari dana alokasi dana desa yang sudah dialokasi yang di pusat. Jadi di pusat itu untuk KDMP sekitar 30 triliun untuk seluruh Indonesia. Jadi untuk Koperasi Desa Merah Putih yang itu nanti menjadi bagian dari dana desa yang akan nanti kalau sudah diserahkan kepada desa menjadi aset desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.
3: Diketahui dari total 1.509 desa di Sulawesi Utara, sebanyak 1.507 telah menerima penyaluran dana desa tahap pertama, sementara 2 desa tidak menerima penyaluran karena terdampak bencana alam. Hingga saat ini realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp274 miliar atau sekitar 68% dari total pagu sebesar Rp402 miliar. Demikian Bobi Sampeka melaporkan.
0: Peringatan puncak musim kemarau di Sulawesi Utara diprediksi terjadi pada periode Juli hingga Agustus 2026. Kondisi cuaca diperkirakan akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pengaruh fenomena El Nino.
2: Puncak musim kemarau di Sulawesi Utara diprediksi terjadi pada periode Juli hingga Agustus 2026. Pada periode tersebut, kondisi cuaca diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pengaruh fenomena El Nino yang masih berdampak terhadap pola iklim di Indonesia. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara, Ari Sunatas, mengungkapkan selain potensi berkurangnya pasokan air bersih, musim kemarau yang lebih panjang berisiko memicu penurunan debit sungai.
5: Kombinasi antara musim kemarau dengan El Nino dalam fase kuat ini perlu kita antisipasi bersama, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, terkait dengan dampak bencana hidrometeorologi kering di musim kemarau dengan El Nino dalam fase kuat. Dampaknya antara lain kekeringan ekstrim, krisis air bersih, kebakaran hutan lahan, dan gagal panen. Ancaman ini yang perlu kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah bersama stakeholder saya kira harus mempersiapkan diri menghadapi bencana hidrometeorologi kering di musim kemarau dan El Nino.
2: Dengan kondisi tersebut, Penata Penanggulangan Aklim Muda BPBD Sulut Dani Repi menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap segala kemungkinan terjadinya bencana kebakaran.
6: Kami menganjurkan kepada agar terus berhati-hati karena kondisi cuaca ini memasuki musim panas. Saya berhati-hati jangan sampai ada terjadi kebakaran rumah atau kebakaran hutan dan lahan. Dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan karena potensi kebakaran hutan dan lahan juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
2: Kemarau tahun ini diperkirakan lebih lama dengan intensitas curah hujan yang lebih rendah. Hal itu berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah, terutama daerah yang bergantung pada sumber air hujan untuk kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah, kecamatan, dan para nelayan talaut mulai diimbau untuk membantu pencarian oknum polisi atau korban hilang saat melaut sejak dari hari Selasa lalu sampai sekarang belum ditemukan.
7: Pemerintah di Kecamatan Talaut mulai diimbau untuk menyikapi kondisi cuaca gelombang tinggi sekarang sehubungan dengan hilangnya salah satu warga talaut di perairan laut di wilayah Geme yang juga merupakan anggota kepolisian Polsek Geme yang dinyatakan hilang saat melaut sejak Selasa 7 Juli 2026 lalu. Lydia Tumalung, Camat Tamau saat pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat di wilayahnya mengatakan sebabnya korban masih dalam proses pencarian. Peran dari penelayan daerah pun diminta proaktif untuk melakukan dan menyikapi kondisi ini.
8: Ini ada permohonan dari Camat Geme. Kalau Bapak Ibu melihat tanggul terapung di perairan, tolong laporkan ke Camat. Ada polisi yang melaut sejak kemarin jam 4 subuh sampai saat ini belum pulang. Ini kalau menarik apa poin? Bawa Pak dari bahan. Jadi kalau dapatnya ada barang terapung, itu sampaikan ke Camat untuk saya laporkan ke Lanal. Kalau ada teman-teman posat, semoga mendengar.
7: Sementara korban bernama Miksin Jul Tulong dilaporkan hilang saat istri korban melaporkan atau mengajukan pengaduan ke pemerintah desa atas belum pulangnya suaminya setelah melaut untuk mencari ikan sejak Selasa subuh 7 Juli 2026 lalu dengan menggunakan perahu jenis pambut dan dilaporkan pada Rabu 8 Juli 2026. Dan sampai pada hari ini Jumat 10 Juli 2026, upaya pencarian korban masih terus dilakukan BPBD bersama TNI Polri terhadap korban tersebut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dana Silpa menjadi perbincangan hangat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD terkait persetujuan penyerapan anggaran yang akan dikelola melalui program desa tertuang dalam APBDes.
7: Dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau disebut dana silva pada pengelolaan dan pertanggungjawaban disepakati oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa sebabnya pada perencanaan program dengan pembahasan penyerapan anggaran menjadi keluhan perangkat desa saat pelaksanaan musyawarah di daerah Talaut terkait ketentuan dan kewenangan pengelolaan anggaran tersebut yang tertata dalam APBDes.
9: Dana silva yang tuannya kepala desa. Contoh, saya awal dari
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD P3A Talaut Stephen Mahrisit menyikapi terkait dana silpa ini pada desa menjadi kewenangan pemerintah desanya dan disetujui oleh BPD.
10: Tentang dana silpa, jadi dana silpa ini itu harus disepakati oleh BPD karena ini dimuat dalam APBDES. Jadi pembahasan APBDES di tahun yang baru itu akan termuat ini silpa. Jadi BPD harus tahu tentang hal ini. Tidak ada kamu bilang itu silpa ini, oh cuma kades yang tahu. Sehingga ini kita kembalikan ke BPD. Tolong kita harus tahu terang punya tupoksi. Tupoksinya apa? Tadi kita bilang pertama, perencanaan itu harus betul-betul kita dampingi. Karena APBDES itu yang tanda tangan itu BPD, yang mau tanda tangan itu APBDES. APBDES pergeseran, mau tanda tangan juga BPD. Perubahan juga BPD.
7: Silpa adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, yaitu selisih antara surplus defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pringer Kodim 1312 Talaut menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan persiapan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026. Program nasional ini siap menyasar pembangunan fisik dan non-fisik dari Pulau Miangas hingga Nopambaru.
11: Tindak lanjuti instruksi komando atas, Kodim 1312 Talaut bergerak cepat matangkan persiapan pelaksanaan karya bakti atau karbak skala besar 2026. Rapat koordinasi lintas sektor yang mengusung tema Bakti TNI AD untuk rakyat ini dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanor Yudhistira di ruang data Makodim di Melongwane. Karbak skala besar ini dirancang untuk mengakselerasi pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen totalnya untuk menyukseskan program inisiasi TNI Angkatan Darat ini. Sekretaris Daerah Talaut Yohanes Kamaji menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh tahapan program agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
12: Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat begitu sangat peduli terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini menunjukkan manunggal antara TNI dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami akan mensupport seluruh program ini mulai dari proses awal sampai dengan berakhir, dan tentunya kami berdoa semoga lewat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa program ini akan berhasil dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kami merindukan program-program lain yang akan diprogramkan oleh TNI maupun pemerintah pusat untuk diarahkan ke Kabupaten Talaut.
11: Sementara itu, Dandim 1312 Talaut Letkol Yanor Yudhistira menjelaskan sejumlah agenda fisik menjadi prioritas, diantaranya pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, program menunggal air, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah. Menurut Dandim, program ini merupakan bentuk perhatian langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta atensi Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Miangas.
13: Di Talaut dalam rangka pembangunan, tujuannya untuk membantu pemda dan masyarakat Talaut, mulai dari Miangas sampai dengan Narumbar. Kegiatan ini nanti akan berjalan dengan kegiatan fisik dan non-fisik, di mana kegiatan fisiknya terdiri dari pembangunan jembatan, kemudian sumur bor dalam program menunggal air TNI Angkatan Darat, kemudian RTLH koordinasi dengan Pertiw kita, kemudian rehab, rehab sekolah, SD dan SMP kita koordinasi dengan Kemendikbudristek. Namun pada dasarnya kegiatan ini mayoritas menggunakan dana program dari Angkatan Darat. Sampaikan kepada Bapak masyarakat Talaut, mari sama-sama tolong mengetahui bahwa kami akan melaksanakan kegiatan karpas skala besar di Talaut untuk masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama nanti bekerja yang di desa, masyarakat, kita sama-sama membangun Talaut.
11: Upacara pembukaan kegiatan direncanakan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 dan dijadwalkan berjalan selama 60 hari. Sebanyak 217 personil pasukan serta 50 mahasiswa juga akan dikerahkan langsung dari Pelabuhan Bitung menuju Talaut menggunakan kapal Adri. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang pengucapan syukur Kabupaten Minahasa, tingkat kunjungan di pasar tradisional mulai ramai, terutama di tempat penjualan seragam sekolah, seperti dikatakan Kepala Pasar Agus Sahelangi yang dibenarkan Gladys Lomboan, penjual di toko Asna Langoan.
14: Jelang beberapa pekan lagi pengucapan syukur Kabupaten Minahasa di tahun 2026, terpantau beberapa pasar tradisional pengunjungnya mulai ramai, seperti di pasar tradisional Langoan. Kepada RRI, Kepala Pasar Agus Sahelangi mengatakan, jelang pengucapan syukur tingkat kunjungan mulai ramai terutama di tempat penjualan pakaian seragam sekolah serta alat tulis menulis, dikarenakan dalam waktu dekat ini proses belajar mengajar di tahun ajaran 2026-2027 akan dimulai. Lebih lanjut, Kapas Agus Sahelangi katakan perkembangan berbagai harga komoditi pangan dan sembako terjadi fluktuasi, baik harga turun maupun harga naik.
15: Ada beberapa bahan pokok yang ada kenaikan, seperti bawang putih dari 45 per kilo dia menjadi 50.000 per kilo. Bawang merah itu ya memang tidak ada kenaikan, stabil dari bertahan di 35 per kilo. Begitu juga dengan cabai rawit, ada penurunan dari 70 menjadi 65.000 per kilo. Kalau untuk batang bawang relatif masih peningkatan, naik ya. Bertahan ya, mungkin karena musim kemarau ini makanya dia bertahan di harga begitu. Nah, begitu juga dengan daging ayam, relatif stabil, bertahan di 30.000 per kilo. Untuk daya beli masyarakat menjelang 2 minggu pengucapan syukur di Minahasa relatif masih normal-normal.
14: Berfluktuasinya berbagai harga komoditi pangan, barito, bawang dicat, tomat, dan sembako turut dibenarkan penjual di toko Asna Langoan, beli di Lomboan. Komoditi cabai, tomat, bawang merah, harga jual turun terkecuali minyak goreng curah naik Rp22.000 per liter. Gitu juga dengan minyak kita, menurut Gladys dijual sesuai harga pasar. Dikarenakan sudah beberapa bulan ini tidak ada dropping dari Bulog Manado.
16: Minyak kita dia masih harga, kalau ini masih ada mekan ini. Dari teronjol 20, 18, 20.
17: Minyak kita?
16: Ya, karena tidak ada di Bulog ya, ini. Bukan Bulog, cuma ada offer.
17: Oh, ini ambil di mana?
16: Cuma ada offer, Pak. Di toko sebelah.
17: Bulog punya ada?
16: Ya, tidak. So, tidak ada masuk-masuk, orang.
17: So, berapa lama?
16: Satu bulan lebih tidak ada masuk orang ke Bulog. Dari Bulog. Jadi, otomatis orang saya ikut ketua, apa, no? Tidak mungkin terus mau jual harga.
17: Harga pasar.
14: Hal yang sama juga dikatakan Kepala Pasar Tradisional Kawang Kuan, Mies Walangitan. Saat ini daya beli masyarakat mulai meningkat, terutama pada jenis barang pakaian seragam sekolah, alat tulis menulis, dikarenakan pekan depan aktivitas belajar mengajar akan dimulai. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara resmi ditutup. Kafila Kota-Kota Mubagu sebagai juara umum.
18: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara resmi ditutup oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Utara Ulias Taha, Jumat 10 Juli 2026. Dalam momen syiar Islam tersebut, Ulias Taha mengapresiasi semua pihak termasuk persiapan panitia, yakni dari Kabupaten Minahasa Utara yang juga menggaungkan semangat toleransi dengan kesiapan panitia dari umat Nasrani.
19: Karena dua-duanya dari umat Kristiani, luar biasa. Tua, asisten satu, dan sekretaris Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara yang juga seorang perempuan, pendeta lagi, luar biasa. Yang saya hormati para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, para pimpinan masjid di Kabupaten Minahasa Utara, para imam yang telah berpartisipasi menyediakan konsumsi untuk para peserta. Terima kasih para imam masjid-masjid di Kabupaten Minahasa Utara yang luar biasa telah bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang juga luar biasa menyiapkan fasilitas yang begitu mewah ditempatkan para dewan hakim di hotel berbintang kalau dikatakan oleh Pak Ketua Panitia tadi.
18: Dalam MTQ ke-31 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar selama 5 hari di alun-alun Pemkab Minahasa Utara tersebut sebagai juara umum diraih kafilah dari kota-kota Bagu dan berhak mewakili Sulawesi Utara di MTQ tingkat nasional di Semarang. Diana Masih melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Putri Silangen akan menemani Anda di edisi Sabtu 11 Juli 2026 dan tentunya seperti biasanya dalam program acara kali ini kami akan hadirkan informasi dan musik pilihan untuk menemani Anda semua. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Bitung, mengeluarkan peringatan dini gelombang laut yang berlaku mulai 11 Juli 2026 pukul 8 WITA hingga 14 Juli 2026 pukul 8 WITA. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca maritim di wilayah Sulawesi Utara. Dalam analisis sinoptik, BMKG menyebutkan topan tropis atau 09W Buffy terpantau di Laut Filipina Utara Papua dan bergerak ke arah barat laut. Sementara itu, angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 6-25 knot. Iya, pendengar Pro 1, kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, sehingga dapat memicu peningkatan tinggi gelombang. BMKG memperkirakan tinggi gelombang kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di Laut Sulawesi bagian utara, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku. Ya, pendengar, BMKG Maritim itu mengimbau nelayan, operator kapal, dan masyarakat yang beraktivitas di laut agar terus memantau informasi cuaca maritim terbaru serta mengutamakan keselamatan selama periode berlakunya peringatan dini tersebut. Ya, pendengar, kita ke informasi yang lainnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan Program Nasional Karya Bakti Skala Besar yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat. Dukungan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Dr. Yohanes BK Kamagi dalam rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan program. Kehadiran program berskala nasional ini disambut dengan penuh sukacita dan rasa bangga oleh pemerintah daerah. Program ini dinilai sebagai bukti nyata kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap percepatan pembangunan di wilayah Beranda Utara NKRI tersebut. Pada Pro 1, hal ini sekaligus menjadi cerminan dan kemanunggalan yang kuat antara TNI, pemerintah, dan rakyat. Dalam keterangan resminya, Sekda menyampaikan bahwa kehadiran TNI Angkatan Darat membuktikan kepedulian yang sangat tinggi terhadap pembangunan di kabupaten tersebut. Momentum ini dipandang sebagai sebuah kebanggaan besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah karena menunjukkan kemanunggalan yang nyata antara TNI, masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Talaut. Baik, pendengar Pro 1, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Talaut memastikan akan memfasilitasi dan mengawal jalannya program ini agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan total dengan membantu serta mengawal seluruh tahapan program, mulai dari proses persiapan awal, pelaksanaan di lapangan, hingga akhir kegiatan. Ya, pendengar, demi kelancaran program tersebut, pemerintah Kabupaten Talaut siap membangun sinergi lintas sektor dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah OPD serta mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk bergotong royong bersama personel TNI Angkatan Darat. Selain itu, segenap jajaran pemerintah dan masyarakat turut memanjatkan doa agar program ini mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat berjalan lancar serta memberikan dampak luar biasa bagi kesejahteraan warga Talaut. Ya, pendengar, mengingat posisi geografis Kabupaten Kepulauan Talaut yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan negara, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar program kemitraan seperti ini dapat terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Talaut menyatakan siap dan sangat terbuka untuk menyambut berbagai program akselerasi pembangunan lainnya, baik dari TNI maupun kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk dialokasikan ke Kabupaten Kepulauan Talaut di masa yang mendatang.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: Konrad Gusiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Ya, pendengar, masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda di pagi hari ini. Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat, khususnya nelayan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang tinggi di perairan Talaut. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih berlangsungnya pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang saat melaut di wilayah Geme, dan korban juga adalah anggota kepolisian Polsek Geme. Kecamatan Maulidia Tumalang saat pertemuan bersama masyarakat di wilayah mengatakan kondisi cuaca yang masih buruk menjadi perhatian bersama dan sudah disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Geme ke pemerintah kabupaten. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id, Lydia mengatakan para nelayan untuk berperan aktif dengan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun perahu yang digunakan korban saat melaut yang terapung di wilayah kita. Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Polres Kepulauan Talaut, AKP Yakobus Melale mengatakan proses pencarian masih terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, tim gabungan menghadapi kendala berupa cuaca buruk dan gelombang tinggi yang mempengaruhi upaya pencarian di lokasi korban diduga hilang saat mencari ikan. Iya, pendengar, korban diketahui bernama Mixin Jul Tulong, anggota Polsek Geme. Korban berangkat melaut menggunakan perahu jenis pambut pada Selasa subuh 7 Juli 2026. Setelah tidak kunjung kembali, istri korban melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa pada Rabu 8 Juli 2026. Hingga kemarin Jumat 10 Juli 2026, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, serta dibantu masyarakat masih terus melakukan pencarian terhadap korban.

Iya, pendengar selanjutnya, Kejaksaan Negeri Minahasa Utara menegaskan bahwa pencegahan menjadi langkah utama dalam meminimalkan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi hukum, pemetaan risiko hingga pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis. Iya, pendengar, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Saifi Wirawan mengatakan setiap dugaan penyimpangan tidak serta-merta ditetapkan sebagai tindak pidana. Kejaksaan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, keterangan, serta penyelidikan sebelum menentukan adanya unsur pelanggaran hukum. Ya, menurut Saifi, bidang intelijen juga aktif melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum sebagai langkah preventif, termasuk sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi beserta upaya pencegahannya. Dan berdasarkan hasil pemetaan indikasi yang kerap ditemukan antara lain pekerjaan fiktif, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan serta dugaan penggelembungan harga dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Denny Mustofa, menjelaskan Jaksa Pengacara Negara berperan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum kepada masyarakat serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Denny menerangkan pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pendampingan hukum untuk proses strategi sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan selesai. Pendampingan bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Pendengar Pos 1, namun pendampingan hanya diberikan kepada organisasi perangkat daerah yang tidak sedang menghadapi perkara korupsi maupun memiliki potensi konflik kepentingan. Sebelum permohonan disetujui, Kejaksaan melakukan koordinasi dan pemetaan melalui bidang intelijen untuk mengetahui rekam jejak instansi termaksud hasil pemeriksaan aparat pengawasan maupun laporan masyarakat. Iya, pendengar, perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik tidak mengurangi pengawasan. Bidang intelijen tetap melakukan pemantauan, analisis, dan telaah terhadap setiap informasi yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi sebelum diputuskan langkah penanganannya bersama pimpinan dan bidang terkait. Iya, pendampingan hukum bukan bentuk perlindungan bagi pejabat melainkan upaya memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memastikan seluruh jaksa yang ditugaskan bekerja secara profesional, berintegrasi, dan wajib melaporkan apabila ditemukan penyimpangan selama proses pendampingan.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, pendengar, masih dengan informasi kami hadirkan untuk Anda dengarkan. Personel Polsek Kabaruan melaksanakan kegiatan patroli mobile presisi dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas serta giat justisi kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polsek Kabaruan pada kemarin ya, Kamis 9 Juli 2026 menggunakan kendaraan roda 2 dinas. Pergerakan personel mulai dari Mapolsek Kabaruan pada pukul 18.55 WITA.

Ya, pendengar, rute patroli kali ini menyasar sejumlah lokasi strategis dan pusat aktivitas warga meliputi Desa Mangaran, Desa Taduna, Desa Rarangi, dan Desa Kordakel. Selain pemukiman warga, petugas juga menyambangi kompleks pertokoan Bang Sulut Go hingga area pelabuhan perahu Speed Mangaran untuk memastikan situasi tetap kondusif menjelang malam hari. Ya, pendengar, di sela-sela patroli, personil Polsek Kabanduan aktif berdialog dan mengimbau masyarakat untuk selalu mendukung kinerja kepolisian demi menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Kehadirannya anggota Polri di lapangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Ya, pendengar, Kapolsek Kabanduan Ibda Andika Putra Amisi menegaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan komitmen berkelanjutan demi memberikan pelayanan terbaik dan rasa aman bagi warga. Hingga akhir kegiatan, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, peredaran minuman keras maupun warga yang membawa senjata tajam. Dan seluruh rangkaian giat patroli justisi tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Selanjutnya, mendengar, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Deni Mustofa menjelaskan perbedaan mendasar antara advokat dan jaksa pengacara negara atau JPN dalam program Jaksa Menyapa. Menurut Deni, perbedaan utama terletak pada pihak yang diwakili serta ruang lingkup perkara yang ditangani. Advokat merupakan profesi yang memberikan pendampingan hukum kepada perseorangan, kelompok maupun badan usaha berdasarkan hubungan profesional dengan klien. Sementara itu, JPN adalah jaksa yang memperoleh kewenangan khusus untuk mewakili negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD dalam perkara perdata dan tata usaha negara melalui surat kuasa khusus dari instansi terkait. Ya, pendengar, Deni menambahkan advokat dapat menangani berbagai jenis perkara sesuai kewenangannya. Sedangkan JPN hanya menjalankan tugas pada bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan adapun JPN merupakan bagian dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan yang mengatur disiplin aparatur sipil negara. Ya, pendengar, selain menjalankan fungsi sebagai pengacara negara, jaksa juga memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meneliti berkas perkara, menangani penyelidikan tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan hingga melaksanakan eksekusi. Dalam kesempatan yang sama, Deni mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah kerap diawali oleh kesalahan administrasi pada proses pengadaan barang dan jasa. Tahap perencanaan yang tidak disusun secara optimal dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan ketika pelaksanaan kegiatan berlangsung.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, Perang Persatu di studio kami telah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Tak terasa kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Semoga dengan informasi yang sudah kami bagikan dan juga musik pilihan bisa menemani Anda semua dan bisa menghibur Anda di pagi hari ini, khususnya bagi Anda yang sudah ber